0: suau to moi mo.
1: Tapi aku habis dah no jam ko bahu na di do dong suvabid pagunta ko. Jika di nobos teko nong audio su masa ada kepihan degai di dong sebab di bain aditi tadau bain no nyampai toko do songohun tembuhui toko do no kaikot diti studio do manak no do kaintahangan masa do pengi muatan toko pengi muatan degai koko main no diti budget duvong ibu duvong apa dom tu. Jadi om diti ni sidariti kopi bosian ni diau tapi nai
2: kopi bosian lagi dia dia di Jeden.
1: Ya. Oh, pai tutunno pai sikai. Sikai nak tutun dia udah babai nang ngak. Meki kini ngau udah babai nang di timo. Ih, sai mai tika. Anu ko apa pai tutun ngan.
2: Oke, zona penga Oscar Dosin, mantat zo di University Malaysia Sabah.
1: Aha.
2: Fakulti Perniagaan Ekonomi Om Perkawinan.
1: Aha. Ya. Kopi bosian nak tindapo ki Prof Dr. Oscar Dosin.
2: Iya, Profesor Madya.
1: Ya, Profesor Madya,
2: Dr. Oscar. Ya.
1: Nah, ya. Kata wadan nak tindak pada dong sebab diti. Tapi nai ku ngavi mega di no bos the guy tapi nai Dr. Oscar do pibasan no diti bai no diti nga ko ko mai no diti budget 2000 2000 tu dari itu tulus do potimu santok ok ya.
2: Boleh, boleh
1: di pagudisan diti. Mentok diti ke pembian timpunan teko iya pengko okoki kita nai do budget duvo ngaibu duvo pedam tu ko penuhuk ko pekionuan om kansanan tuhun ngawi
2: iya kopi bosian insan pevagu kumadiau DJ Den om Saviavi moki kinongo it's Sabavi FM dongo swap diti iku moiso no ponga manta do budget teko belanjawan 2027 iti ko iso menunggu vang do belanja teko kos ke posisi do tuhun lah.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kopobian kuma do i STR Om Sara, budget no po STR Om Sara ni tangan toko manta di ti budget 2027 nga opo do monom billion.
1: Mm.
2: Ya. So kita toko do minggisom o kopolintan do poposimban do tuhun ngavi manta tinimungan i pendapatan rendah lah baru pendapatan rendah tu iko i uha-uha no pendapatan dia hot lah upon solo sekedai diti montok do mengunsub no do kuasa do memohi kuasa pembeli malazuk lah om nogi pepekurang iti tekanan do kausinan it kohimenan do tuntuk ko om i kumunduvo no ponga do menguhan do kopostizon do tuhun ngavi maza kotundan timpu tanau toiko i malazu no ponga pembangunan jangka panjang.
1: Oh.
2: Ya. Okay. Okito toko iti maza kopobian montok belanjaan, do tivet, kohidasan teko kesehatan, om infrastruktur ikapana kosivatan pakalajan om nogi quality do kopposition tun ngavi.
1: Mm-hmm.
2: Ya nga i toponsol no kopyo i kozo i budget duvongo ibu om duvongo podom tu iti no ponga poinko budget diti mentad ko polintan madani kapana ko vosian ko

0: sabia vid tokau tuhun.
1: Ya, ya nekat finansi. Di kepongoh teko kahapas ko perintangan budget di kababago di kan ya. Onu hang sumusut i apatut pengguhonan montok mintong sabia vi pinggi saman di ti kapanau miampai obi kivaza.
0: Ya. Ya, ketuhanan DJ dan mentok dogo sondi itop yumananku lah. Ya, kiva duvo kointangan i kiguno teko open soul kopio lah. I apatut do bion do toko sabagi do tuhun tuhun lah. Okay, kumoiso no po nga mintong kasikapan kapapanaw om paguhudan i agency ngavi. Ya, apatut ihon do toiso-iso kumol
1: Komentilian
0: ya komentilian siop ya komentilian lah om agency o tuduvan doiho om dumadi menonon tuduk teko indicator doiho ya ikanu do pepointahang yang jelas lah ya om nogi kiguno papanaon do poguhudan di tim yang pai pisak kadazan do kopolintan pisompuvan om nogi pogun Sabah, kepolintahan do pogun Sabah. Om tinumungan do pihak berkuasa tempatan nogi. Ya, moy do ISO kobohingkangan miaga di hide opongo o projek ketundan lah projek pembangunan ISO do da do kobohingkangan. Ya om i moduvo no ponga au apatu tukon o kobuon ya maza pio ginumu inoguno tokau di usin. Ya. Nga ono i-impact daw mentok do tokoh sendi sabagi do tuhun Sabah lah especially ya. Ya. So ino mata dogo lah di jaden ya.
1: Ya. On hiyo na da kan ya kan sanan gis kokomai do budget di nako hembus di huguan mentili na pagun Malaysia di kababago di kan ni.
0: Ya tepot baik. Ya. Yang amat bermat BMX ya.
1: Ya. Pentantu pentanut kena ko ngau di kepaihan di katanut.
0: Yes, ya ya ya ya. Dari zona no gila.
1: Pentantu yeah. Nopo yeah. Tu pinai ko ngavi i Profesor Madia Dr. Oscar Dosin di nopo ngasong nguhun popo pai na bostot tuo. Doit bogizan pagudan om ketundan asil tuhun. Pagudan tu miyam musta ko mimpai dokin tangan musmusut di ti dokter. Mama histok pada ginavo na mungkin ako na hazaw okay ah
0: boleh di jede
1: tapi naik ko ngavi iti na po hazaw sumusud iti nga ay tanong mo got nagi mitang kizad ka nga au pa si kay mitang kizad iti autok po mitang kizad hazaw na po iti nga sinupo di jini di omok hazaw ba humazaw i jini di omok nga hazaw mo got nagi mitang kizad inupo sinupo o ay tanong hazuk di Jelson S. Goling nuhu datunizan di Julius Lusa kinawa tokoh.

0: Jiva hozou kawawagu no? Abal tawasi, mentok di apagat doit kaganan pemohisan. Iki hizab, papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Opoito tundiozu, kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinejonon Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopenguhan diozuiti, songian papatod hozou kawawagu, mentok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop nyampai do ooiton paisazanan sini koin tahangan di huhumozo toiko profile artis nandi minonupu om naki hazagan doit online nung kiba no. Muntok upayahan di hobi penggondok kokomoy no splats. Hazag di Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah. Sebenarnya kong abi au na hide kong o kong abal tadi bo do ikot jam kong vahu tong upad minit dong o sabah.
1: Apal Tony Bo tadau final.

damay no jam ko vahu apat ng podom duvo minit dong suvabid pong tako nombo day nombo ko na po itim po niti tanay ko kasayimban boss kanazan miyampay diyozu do tikit tadaw manta jam ka apat tong pod minit do dong suvab gisom jam ko sizam do dong suvab niti. Masa ada kepabalan sosial TikTok, Facebook, Sabah VFM, om nagi WhatsApp. Opipasian kemudian Adrian John Siking, Alicia Lilim, Ray Deville, Joseph Petilu, Florence Boyjol, Richard Binginos, Marius Morudim, Florita Kinajil, Helen Young, John Tati, Lucia Tati, Wilbur Jonas, om nagi masa ada TikTok, Navi dari kesayimban Bos Kadesan. Do babay na niti apu lokis kasa magi iho iho magi pasan pasan maza din kasayimban boss kadasan mohoing tandu Jovita Robert Johnny kinot ako.

自从认识了你，我的一切都变得这样美。虽然我曾经失败而气馁，你的鼓励为我带来新生的光辉。我会发奋，我一定会努力。

我充分的了解，你一定会有成功的一天。虽然眼前都是不如意，我会期待你我生命天上的光彩。你会，你一定会的。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Hai. Hmm, ini kau. Malik kah? Amun Malik, rehat cetek ah. Kadang-kadang kita nyak perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nyak payah tio-tio, nyak payah mal-mal. Janji, kita peluak. Peluak sekajap, mendak selang, mendak tahun atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ni penemia ketenangan ni. Kadang-kadang pepatai di notifikasi telefon ni. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.
1: Tratibika, buah-buahan tempatan ikut kelapan ni. Gaya kojo untuk kesihatan tapi pentak ekonomi negara. Kerana sanang penemia lebih sagar kok pen buli ni dok terus lekat tak poni. Kok pen sebana ni yo bebas lekat bahan pengawet. Kok pen alap untuk kesihatan badan ti. Setarus ni yo pen buli kinakan semberen-semberen masal jo. Kok pen keselamatan makanan tu pen teruak jamin. Rego ni lebih murah kerana kos ni anu tenak. Kok pen nabangan ekonomi tak bangun petani tempatan. Alap no kiti menek lebih tak buah-buahan tempatan. Kok muan kelapan oyo tak kesihatan kok pen sektor pertanian negara.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukum yoso Sabah BFM. Siaran sama limpo dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Sibuk kerja, dong sampai lupa ngejogo kesihatan. Amening ko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman, antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menik makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba asak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian motor. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif. Boika kita ngendak dengan jomo pekinum, padahal tio dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan enggak iko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan, kok pan sekungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale, muan kata-kata semangat kok pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nongkok keluarga, se anu penusoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana, setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham, kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.
2: My card enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggak ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai my card. Ngejadian ni lagi lingau. Selamat, kopan sanang tro akses. Ensan ban bege amun maikat bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan tekasau. Jadi, lingau tukar bi maikat bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi maikat bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih muta nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemoh-jemoh anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol, andang iko bana meluak belanja. Dari pakaian sekol, kartu sekol big, sampai nampak kakas lain bina sekol. Jadi, tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin niat teko melampung memon kos Oyo untuk berbeli. Kurang-kurang ni ai jeno ngurangan dikit 200 yang mak. Terima kasih.

0: Dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa Sabah BFM siaran sama. Nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Assalamualaikum, aku Siti Nureda. Amun bagiku, pelajar yang belajar tiu lekat kampung tu, kos tiket kapal lemi yang andang jadi dekicau buat kami. Lebih-lebih lagi terbetak teko masa suti, kok terbetak suti semester. Jadi, tabangan kapal lemi yang atau flash siswa RM500 tu, dokon beni umum lek kerajaan titu, cukup menabar alap untuk kami bangan pelajar yang nampung pelajar tiu tu. Jadi, kami berharap proses permohonan tu senang supaya pelajar yang layak kulit ke alapan tak tabangan tu, lebih-lebih lagi pelajar lekas Sabah ko Sarawak.

0: Okam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Reaksi Belanjawan 2022.
2: Assalamualaikum, aku Natasha Demani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah tu tinamba, andang rojo alak. Kerana buli penebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gai kita tenak lah. Sebab terhati di penerga barang keperluan banyak murah. Unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu.

0: sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Reaksi Belanjawan 2023.
2: Kutu Puan Mas Mira, jadi memang kami sangat bersyukurlah ke yang ku memang tulik. Memang iko banana boy tulik kami lah. Maksudnya ling jomo jumlah ni nya oyo, tapi kulik ni rojo oyo lah bagi kami dokun yang memerlu ya. Pendapatku lebih alap barang tu diteruskan di tu jomo-jomo yang memang susah, yang memang memerlukan supaya rakyat senang. Alhamdulillah, terima kasih kepada PM Pan, terima kasih kepada pemerintah Betiru tu. Memang lebih-lebih lagi jomoto iko ingin beli guys, bonus sindem tangan walaupun memang anak-anak muan, cuma memang alap, sangat alap lah untuk jomo-jomoto. Memang guys sangat bersyukur lah, aku hendak memang sangat bersyukur.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Kerati Bika, luman tanah engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kopan sanang benuat. Amun kam betah bana no nyak boi muat senaman, ni umuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terus so amun aktiviti tu benuat, diom detangai bangi de minggu.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
0: Alap Bana. Bana.
2: Boika kiti ngendak dengan jomo pekinum. Padahal tio dia mata ini, yo sedang sekelon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan. Tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan, kopan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri. Ngeluang masa untuk kale, muan kata-kata semangat kopan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boi kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nongkok keluarga, se anu penusoyon atau kulit tabangan lekatak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jombopan berhak untuk penekale. Terok faham, kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.

0: Nilai-nilai murni sedong ko pengen sikap nia berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingka ngabut nia mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muatno keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain ko pan niat buat dembila mesti no adil ko pan harmoni untuk semimon pihak ko pan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan ko pan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan ko pan dong buar-buar.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol andang iko bana melok belanja dari pakaian sekol, kasu sekol big sampai nampak kakas lain bina sekol. Jadi, tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin niat teko melampung memon kos Oyo untuk berbeli. Sekurang-kurang ni, ai jeno ngurangan dikit luara iyang mak. Terima kasih.
3: Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejogo kesihatan. Amun ningko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum bue sesukup ni. Kenurangan minum bue manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breat sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar, badan sehat, minda cergas, kercopan lagi produktif.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
4: Assalamualaikum, aku Natasha Damani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah titi nambah, andang rojo alap. Kerana buli penebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gaya kita tenak lah. Sebab terhati di penerga barang keperluan banyak murah. Unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.

0: Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana 10 pengibuan Oktober 2026 bersama kau Low Amis. Yes. Kita bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu. Minggu-minggu je kam. Terima kasih kerana sentiasa nutan kami. Kok pan istimewa tak kemuap tu kami duangan. Istimewa.
1: Istimewa.
0: Kena kita tu J.
1: Angin ni Amis.
0: Amun kita kadang kerja dendangan tu. Aha. Kita macam nyawa reso. Kok? Amun kau ngendak gibang dinding. Ngendak kuanan dinding.
1: Mundak?
0: Ngendak mundak dinding. Njatak dinding. Ndiak lantai. Jadi belok-belok diam tere.
1: Banang tere nak kita betiru tu.
0: Belok-belok diam kandang manuk.
1: Alala te dong. Jadi yang cerita tadi panggil ke muap tu?
0: Jadi cerita cerita ke muap tu, yo nak teko-teko dan. Teko-teko dan tidak kemuap tu. Amun kamu ingin ngejawab, jawab video tak live kami ataupun tak nombor kami. Kosong dikau siam, 4 siam 0, pituk wow, pituk wow. Tapi sebelum kita mula, dem buat persembahan dekat artis-artis daerah Kota Belud.
1: Wow.
0: Tak sepu pituk bangi buan tu hizi.
1: Sabar, betiru dah air bulan.
0: Betiru sepu 5. Maung sepu 6.
1: Sepu pituk.
0: Sepu pituk, lo septuk.
1: Nah.
0: Tak tapak tamu Kota Belud.
1: Jadi jomba-jomba yang bersekutuan boleh nampak sama-sama kita ngerembiak, ngeramaian, ngedayagan.
0: Ya, wui, Pak Derasin. Pak Derasin.
1: Alangkah kau minggu lego kulit bagaimana?
0: Ya, antara yang akan buat persembahan me Iko lah. Iko
1: Dikau lah.
0: Itu kisah dembangi. Somo-somo
1: intom ti.
0: Agak-agak bisian ni ha? Agak-agak bila. Siin lagi kau. Siin lagi.
1: Lagu.
0: Tintamku musim kiti berkasih.
1: Lepas dah?
0: Ela.
1: Jap, unagi. Yeah, ini lagi.
0: Lagi ya?
1: Lagi.
0: Dunia tu dokon syurga bagiku sebetak ku sekingin kau. Eh, nak kau dan tiba-tiba nebak artis.
1: Mana kau?
0: Tutupin aja. Eno tu Eno.
1: Okay.
0: Kau kasih maku, aku pan kasih engkau. Kau sayang maku, aku pan sayang engkau. Agak-agak misian,
1: Aku pun susah barang pun biar tak.
0: Ingin lagi ngeratisin lagi?
1: Aha. Coba lagi Mi. Okey. Pian sih gua Mi ya. Payah aku Mi ane.
0: Pian coba.
1: Mi ala ngam-ngam itu harus Mi. Siap. Sebelum eh.
0: Mimang. Betiru kau kak. Aino mo odiri. Dong no te ni intam. Kisah dembangi.
1: Sian.
0: Beza ti betiru. Langit engkau bumi. Agak-agak bisian.
1: Isyong pula lagu kecewa.
0: Ingin lagi.
1: Okay. Lagi Mi. Ui ramai bana seperti kau Mi.
0: Ingin lagi.
1: Okay, lagi
0: amun
1: me.
0: Kota Belud uran duangan di kak payung tiluman. Seentan tangan. Rujo londos uran me meluare. Sangkan nak gini. Ingin lagi.
1: Yang kau barat gaya tu abana. Yang barat gaya bagi me tu me.
0: Yan.
1: Pada kan belagu. Ya, cuba sat. Teka bidok lagu esi.
0: Kau no dendo. Keinginanku, kau no dendo, kesayanganku.
1: Penyanyi.
0: Antara penyanyi ni lah, penyanyi ni lah.
1: Akan sambung tu lagi, sabar.
0: Lah. Jangan. Kau tak selek.
1: Enggak di kau.
0: Pun engkau.
1: Kau aku selalu mesti yang aje, yang sal di kau, yang satiku. Oh, okay, nanti satiku.
0: Okay, coba.
1: Tinta musim dembangi. Enggak sih.
0: Oh.

0: Memanuk tompo-tompo.
1: Lagi.
0: Agak-agak bisian. Tapi kalau lagu Bonia. Narutantoro.
1: Tapi ndak jelah ah. Sama ada Bonika atau Nia.
0: Sin lagi.
1: Eje. Pinset tu Eje ah, sabar. Pinset lika set dikit.
0: Kau jangan sebab tundukin mahku.
1: Sabar, etek.
0: Orang ni ndak pergi tuan mahku.
1: Juara.
0: Mm-hmm. Juara kau. Juara momon tu.
1: Anugerah
0: cantik. Tapi Yone belagu.
1: Tapi
0: Yone belagu. Komposer ni juga belagu.
1: Oh ya kah?
0: Ya.
1: Oh, orang ni keling meh. Unda yo meh?
0: Ya, enggak jangan. Enggak di kau.
1: Eh, nanti nak susah banyak begitu tu tau se. Enggak nak sabar. Nombor nak
0: kayak amun Azlina Amir susah banyak. Ay tetatku. Susah ni terbawa lagu Azlina Amir susah.
1: Habis sedik nyawon di Jawa ni.
0: Insyaallah nyan halangan on ko.
1: Insyaallah. Jadi pian-pian pun agak bijak adinakan insyaallah kang. Tak dengan panggil lagi ya, nak betah.
0: Un pan penyanyi ko dari Dikik Mekale Soro ni jo aku. Sampai Oyo tertemu ko pan iyo. Ah. Ingin ko Mekale lagu ni agak-agak nusian.
1: Cuba.
0: Mungkin aku jomo susah.
1: Sedih
0: niat bengen daya upaya. Sangkano di kau begitu sanggup melayan aku. Pedih suku pedih embanan nunya ini. Ansu doom ku niak kau yense?
1: Ngerati.
0: Agak-agak bisian.
1: Rupanya iko banyak.
0: Iko. Yang tu kau kan ramai.
1: Jadi sambung tu lagi kang me.
0: Kalau tidak tahu
1: buat nambungan cerita eh.
0: Okey. Ai nantu lagu nantu pun penyanyi ni akan buat persembahan time.
1: Okey, kali tisa.
0: Isa, duo, tabang tekong ngiro.
1: Payang ngiro.
0: Sama-sama. Okay. Isa, duo, telu.

0: Ella, salah di kau yang akan buat persembahan song ome. Wow. Ah, sekali ini lirik ni, janji titik duangan. I know terkelipat nu sayang.
1: Pasal?
0: Aku ai nimbanan, ruo nu terbayang-bayang. Enggai no aku bansi.
1: Lagi? Ai stop
0: lah. Tapi kau bansi maku.
1: Pasal?
0: Uno jomo penggantiku. Kiti tu ni memang nek ben judo barat lagu.
1: Wah, bana nak di Jazmi tau.
0: Eh, pedih ni ya kan.
1: Ah, ni ya. Ni ya, sorry.
0: Ni ni. Ni ni.
1: Dik ku eh.
0: Ni ni barat, in barat ni. In barat ni.
1: Waalaikumsalam, Mat.
0: Ni ni, in kuling barat ni. In barat ni, suami isteri kakam duangan. Oh, ni ya. Ni ya, ni ya, ni ya. Ni ya. Yo ben la, aku ben dono.
1: Uran kudat DJ.
0: Ela antara.
1: Minggu lagi kuratnya tanya gini.
0: Ui, un lagi pala. Ya, lagu lagi. Antara lagu ni. Ya, amun ya. Kendak ku remukau.
1: Eh, sabar.
0: Gaya.
1: Na na na na na. Apa sahaja?
0: Unjo monya pandai bersyukur.
1: Oronisian.
0: Lolo meli.
1: Metunggung uran.
0: Nah, jadi dong lupa teko ah. Tapak tamu Kota Belud tak sepupu itu bagi bulan Oktober 2026 tak pukul pituk songom sampai no habis.
1: Aha, mana kami okay. Tu jarang mana tau somo-somo. Jarang mana kami teko perlu alat kata konti tu somo-somo. Jadi untuk barat somo memeriahkan lagi ko ngedayakan lawela somo-somo kitilah.
0: Ya, yeah. Nak ditarik tu ah. Ni anu betah betiru turi maung
1: betiru turi
0: maling maung betno. Lo Sabtu. Sabtu tu.
1: Sen selalu benda yang lan-lan barat jam ngogo semio-semio songom eh. Aku jarang tak tapi aku ngam-ngam mulai eh. Aku minat pengogo songom sebab sajuk teh. Ko nya panas-panas ko mi. Wah, arap-arapnya uran lah 17 hari bulan tu. Yang ini amnuran pan pengen.
0: Amnuran benatap.
1: Benatap, pengen atap mat. Ah, teko ko mat. Ko. Jadi
0: mau awal luman pe kang nyon parking ling ni.
1: Iya,
0: tapi amun ning jomo semangat tu kok.
1: Ucing.
0: Sen kami sen parking mung kadai buli lu mantan nak ngogope.
1: Mi tingat ku tami, las aku buge go. Terus aku temku. Kakak umur ku kakak lagi bujang kali ami betabana no.
0: Tamu besar.
1: Tamu besar mi. Tadi no kami ni tingat ku mana ko temi aku buat ni tingkatan 3. Tadi no kasen.
0: Minggu do mic no tu de kerunia.
1: Nyap perlu ah.
0: Okey, yang si.
1: Lagu bayi bojo moy ko. Manganya mangan asal jokiti kurung-kurung. Temi ko. Mata-mata barak ko yang dilalai jomo sama mi.
0: Barat nu yo jomo sama kok rupanya yo jomo semenanjung.
1: Semenanjung tapi kok lurus banget teh kok teme yang ku anak ni kok bingung gope teme buat ni tingkatan 3 aku
0: bingung. Oh sudah dia visi ku.
1: Ya lain cerita sih.
0: Anak ni kok bagaimana?
1: Masa ko peranak lagi ko tapi betal lah betah mana no tau lagi. Jadi mudah-mudahan barat jomo ko yang ni agak-agak setiap tahun dia masa yang somo pun barat jomo mempedik lagi. Di sumber-sumber pendapatan bangan jomo-jomo berdagang ya ko jomo KB jo jomo lekat meluar pentekong ngogope kami ya
0: bana. Mungkin itu buat ni percubaan bana, tapi bana. Lain kali mungkin kita boleh ngerangkum momon di kok KB ya si nok belagu
1: bana kok mudah-mudahan lah
0: ya kok macam lagi. Selalu berarti inginkah kamu momon kita kurung-kurung lagu-lagu sama kok jadi
1: iya bana
0: kok kata no lingku selalu zi kok bangan dinakan yen barati yen selalu tuturti akan jadi
1: doa
0: yono doa alap-alap teturan nanti alap-alap pikir ti alap-alap buat ti alap no jadi ni.
1: Bana-bana.
0: Yang rat-rat tutur ti yang rat-rat pikir ti yang rat-rat buat ni rat no jadi ni.
1: Jadi mesti selalu pikir yang alap-alap lah tu Mia.
0: Pikir yang alap-alap, bertutur yang alap-alap, doa yang alap-alap. Betiru memang terso ti memang susah bana. Pedih bana. Bakat deko kita jo ngerati de diri, kita jo nangis de diri. Tapi sebana ni kok. Siap yang jading kita itu sebenarnya ni kok ben indah-indah kang tak torong ni. Mungkin kita panjang umur ti, keluarga ti sehat. Mungkin mau-mau anak ti kulit kerja alap. Mau-mau anak ti kulit endo alap. Empu-empu ti jomo-jomo jadi anak-anak tak fis. Kok anak-anak buati jadi jomo-jomo yang daras bersedekah.
1: Kita kulit kesihatan yang alap peneng ruor yang alap meh.
0: Yen tonom ti eno tu kulit ti.
1: Bana-bana.
0: Jadi eno pasan ku tak diri ku lah niat lah tak jomo. Aku selalu ngena sabar tu no paling bunda. Yen jomo masalah sebenarnya terjadi. Sabar tu non nak ti paling bunda. Kena setiap susah, pedih, bakat, nangis yang terso tiba-tiru eh kok. Akan mami storong ni.
1: Nalang kau gaya marak mi barak ni pada bana. Nanti kena azmi ala bana nasihat.
0: Bana amun aku betutur kok akan nangis aku. Tapi sebenarnya ni jomo yang boy-boy kok kerso bege jo baru yo paham yang barakku.
1: Bana-bana.
0: Sebab kadang-kadang kita tu sampai akan ngogopo laut. Memiala lato-lato. Ingin melimbau diri pun kadang-kadang kok sebab kecewa nimbanan lek bagas bujang.
1: Meluana di jasmi.
0: Tapi sebana ni, tapi sebana ni kok imkale dok kam.
1: Sonya. Tapi nyerente-rente. Nyapa ya aku mi sen barang pendengar kok barang pendengar barang pegalai semi mon kok mengerti no oh, no di jasmi meluana barang gay.
0: Ya tapi sebana ni kok gay lupa bahawa lum tu betah lagi. Ling-ling jomo bungoi gay dok. Bungoi dia dok.
1: Yan me.
0: Ian bungo tu ah.
1: Detangkai.
0: Bungo tu ngai dok detang. Kadang un pen bungonya tangkai ni.
1: Jadi ampar-ampar mi.
0: Bungo tu niak dok niak dok dekuntum jolah.
1: Okey lah.
0: Ah kumbang tu niak de
1: dangan.
0: Kumbang dek dangan.
1: Kau dangan.
0: Jadi nah. Ian munda ti bersyukur jo.
1: Bersyukur jo.
0: Ian kerja nanti bertiru bersyukur jo. Sebab kerja nanti tu mungkin un jomol yang lebih susah. No. Sesusah-susah ti un lebih susah. Tapi dong kita lupa sekoyo-koyo ti un lebih koyo. Kena harta tu ni akan bino matai. Kelapan ti tak jomo eh. Yang berbuat ti en yang bo tipu. Jadi dong no kita sekali-kali rat untuk pikir yang rat-rat tu asal jomo.
1: Ayo lagi meh. Ampun setiap lo semior bantau senyum eh. Adnyak mes nunggu
0: mesan aku mohon kata-kata meh. Nampun kem ti lo semior buka pukul dangai. Kami tu bertutur.
1: Take five dah di Jasmine.
0: Kita tu mesti bertutur yang alap-alap je selalu.
1: Oh, perbedaan tu yang mempusan eh. Okay, so tu yang mempusan ya.
0: Begitu, okay. Begitu. Last lah.
1: Sunda di Jasmine
0: berlagu
1: berapa
0: kali? Last, berlagu. Dunia tu. Dong no. Setemu kita 17 hari bulan tu, meh. Meh no kami ngendak bana-bana bat-bat no kami.
1: Oh, bana. Ha. Kami jarang mana tahu.
0: Sesuamu no kiti pelele. Sesuamu no kiti.
1: Ni aku nak pelele mi. Ni aku nak pelele mi.
0: Contoh.
1: Bek ni no. Bek ni aku je lah mantau bagai mi. Bek pelele no kau.
0: Contoh. Maksudku. Kiti kok. Somo-somo. Somo-somo susah. Somo-somo sanang.
1: Bana lah. Bana
0: ling-ling jamu eh. Lagu eh kok. Begeno betah. Ku ngagat kau. Ngagat kau teko pitu. Nyak nyak ni tertemu ku. Cuba kau cuba kau lagi bertutur aku memiak bermiak aku dok lagu ejo.
1: Jumpin lepas ame. Bagaino.
0: Dong no ulangan no terus no ko.
1: Na na na na na na.
0: Ko. I need to know. Temban aku dengan dangan.
1: Guys salah. Na na na na na na na na.
0: Ngini oh. Si go kau ai lupo
1: mungkin kau pan kangerati
0: enmu mula-mula mak edo
1: dendo iko pantang ni eh pasangin saya pemain lagu eh
0: tapi lagu gay lagu ebo ni kang
1: gay ko ela gay
0: lagu
1: ni
0: na na ma na na na
1: eh
0: cuba okay. Cuba teka wit yang tajuk
1: na,
0: lagu eh
1: na, na. Na na na na
0: na. Ah. Okay, na na aha oh yeah yeah. Yeah yeah oh la la oh
1: Teratiku.
0: Dong tadi tinti lirik ni terati gaya.
1: Nah aku marah.
0: Kita itu nembak hem. Okey tajuk tiru-tiru nekot-nekot hem. Nekot hem.
1: Okey just sedang pelagu.
0: Gai mesti neka ni.
1: Kami dok ba yang telah
0: betul. Ulangan kami balik. Okay. Ulangan kembali kan. Sambung okay, Nazia.
1: Kami.
0: La la oh oh yeah yeah. Yeah yeah La la oh oh.
1: Kenal lagu kalian ni. Ini dok nanu mana lagu yang barang kami dok.
0: Kromubuk manuk. Mubuk manuk. Oh. Okey.
1: Ah
0: jadi Ian, okay. Ian agak-agak bi Ian tajuk lagu. Dong no kam anu tiket-tiket peling dino.
1: Lagu sama
0: Menkom.

0: Ha, ya benda-benda buka pintu para anu ko Hagi Maru. Jadi yang terima kasih kakak dulu sama kali siaran sama antara penyanyi yang akan buat persembahan. Salah di kau penyanyi yang akan muat persembahan songgom eh. Okey, untuk lagu kedua tu rentak ni begitu ah.
1: Rentak ni pian meh.
0: La la la oh yeah oh la la. Tekawi. La la la la la oh yeah yeah. Oh yeah oh yeah oh la la la.
1: Lagi lagi.
0: Oh la la la la la la la. Oh yeah yeah.
1: Saya terhati guys, saya samping sebetulnya barang pegalai-pegalai di Sumimon tu. Keluar tarus tajuk ni meh.
0: Un barak gay.
1: Un.
0: Amun la la la la la la la. Tapi yo ni mau lagu kau na dendo ko.
1: Ya. Gay ko di kau ni.
0: Tapi lagu alap yo mau lagu kau na dendo lah.
1: Kau seri, yang bana menik bana ni kau.
0: Kau na dendo lah. Sebab momon jo mau bertiru. Ih. Dendo minggu-minggu dendo.
1: Minggu-minggu dendo.
0: Lawak mana dendo eh, lanji mana dendo eh. Lawak bana kirai dendo eh, langkau bana urung dendo eh. Kok langkau lawak bana kandi sedih buat dendo eh kok.
1: Pedendo bana kau mi?
0: Ni ya. Gaya marah aku pergi. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami lo Sabtu tu. Dinakan lo Sabtu tu no tu.
1: Ya, dah betah ko. Jadi pengkopian terima kasih kamu selalu banyak barajau mendukung kami. San minggu jo tungguan kami ko. Selalu banyak kamu DJ Bang Beran lagi beragai nak bertiru no.
0: Ingin banyak temu ko DJ Azmi. Ingin banyak temu ko DJ J. Jadi songomen lah kita temu. Ko. Jarang banyak kami duangan-duangan tu.
1: Jarang sangat.
0: Kok jarang ko?
1: Sebab kita ko barajau banyak no ramai demi itu teh. Ko.
0: Ya, tempat telungan kita.
1: Telungan lah so kami.
0: Ling jamu sanang sanang sanang. Yo pun akan mau belak. Yo pun akan mau.
1: Yo pun akan
0: yang pernah kan un jo pedelan bertiru sanang jo dekit ihit mendo duo telu antara penyanyi pan pin lagi ya
1: sini lagi songom kalau Sabtu DJ songom dinakan
0: lo songom pukul pitu songom tak tapak tamu. Songom tak tapak tamu.
1: Jap lagi mi, lagi mi. Pulai lagi lagu mi.
0: Sin lagi ya, sin lagi ya kajap anda aku dok. Sin lagi artis ni. Pinggo ne.
1: Yen ni je aja.
0: Aja. Dana. Pian coba.
1: Lagu bau tu, lagu bau. Hete.
0: Pian.
1: Yi.
0: Ndak ku.
1: Bungo hete.
0: Bungo. Bungo. Bungo cinta layu tak udara okay kah?
1: Medley lagu songa medley jawara ni. Oh medley.
0: Wow terhati ni siapa orang jomo tu?
1: Ya no kau no dendo eh. Medley ngogo pinggo.
0: Wow.
1: Jadi buat ni terdok lah tu pernah luak. Wow unik. Pun lagi meh?
0: Oh, un lagi lirik ni begitu. Pedih, suku pedih.
1: Un?
0: Nyak ini ansur doom ku nyak kau ngerati
1: tuan boy ansur ni apa nak
0: un lagi di kau betiru aku dendangan ngintam ruwono agak bisian
1: sampin dia
0: ai un lagi di kau tapi ngene betiru dunia tu buat nu neraka maku. Nah, ya, antara ini yang akan buat persembahan pensongom eh. Kau ngembanan aku barak kai niak pemalu
1: lagi?
0: Ingin engkau tapi niak mampu.
1: Saya nombor 22 eh.
0: Minggu yang tak nak tu. Tak aku tak?
1: Nombor
0: 22 tu.
1: Okay.
0: Pian lah nombor 22 tu.
1: Aku nak bully lah you.
0: Terima kupan sebagai akhir ni.
1: Lagi.
0: Cerita kasih diam cinta ti. Bekas demburi itu no Entananku sebagai akhir ni kau bagas ku kau bagas ku. Lagu itu je aku tak buk mas ni. Buk ku yang lawak dendok nasi ketemu kita lah sabtu tu buk.
1: Siap sangin lagu.
0: Sanang lek ti serunggut seyak-yak bulok sup. Kau ngiak aku makai ian tu isi manuk, aku ngiak kau makai daging kambing. Kau ngiak aku makai lemak daging, aku ngiak kau makai tanduk sapi, Bu.
1: Ni aku nut kawan ku kaman begese.
0: Jadi cincin yang
1: aku.
0: Cincin yang bengen sapi eh. Cuguin kinandang no sapi eh. Dong no pin benen lan-lan meta semio. Kau tapi dengan bangi aku meko, dua bangi, alhamdulillah.
1: Yang sebelah
0: mestilah. Mohon diam kandang no.
1: Agak aku pasal kau yang marah awal-awal mi.
0: Ambil marah no aku awal-awal kau. Kandang bi lingku, kandang bi. Buat ku soto tu lingku. Jadi kandang no gaya betiru.
1: Sikat mana DJ leket gara-gara sup nak kok.
0: Sikat.
1: Sambil ngendak sambil-sambil.
0: Sambil-sambil ngendak sambil-sambil nyup.
1: Azmi dong nak pelingin ban Azmi. Kali ini
0: sambil-sambil ngendak sambil-sambil.
1: Dika Amir, Dika.
0: Baik-baik kau nyup sup.
1: Ya aja, seringin dong.
0: Amun nganga bana lagi kok.
1: Uran bana memang luar ya.
0: Kajak ulangan. Baik-baik kau. Kepunan jomo. Baik-baik kau nyup sup kau macam. Amun uran-uran kok.
1: Kepunan jomo mi. Barang nomor komersial kau me iklan.
0: Eh alap so sup tua ling ni nganga. Ni lagi nganga. Binatan lagi lodo pini kau lagi.
1: Les-les.
0: Les-les. Nganga. Busyeritan buat motor. Kok lumayan pada kau using bayi sini embur kok lok panas.
1: Minggu tu barang.
0: Tapi no tos sakit sebenarnya ni.
1: Tos sakit
0: sebab. Amun kau macam sejukkan aku tak oling no. Macam ni aku macam lumpuh bokok aku. Ngode kau soto batin lodo sepu sudu.
1: Memata diri ya mi.
0: Nialah.
1: Mana?
0: Aku sembur lima sudu.
1: Bah.
0: Kang, jadi kok
1: aku melanjak kau mi. Aku melanjak kalau sabtu.
0: Bok ekok menik.
1: Bok melanjak kau mi.
0: Bok yup no kok menik kirai no. Mendua kau ngiup menik bangun bubu tu ngembangmu mempat main aku lemiang lek lodo eh
1: agakku
0: jadi yen orang langkau-langkau betis ni warna putih eh
1: nyap sangin aja tau
0: ino keruak
1: nasib

0: Pukul 5 kemah kita akan mengkali abad-abad di Melat untuk berita.
1: Banyak. Sekejap lagi. 10 minit lagi, Mi.
0: Selepas itu, kita akan meling lagu-lagu. Mm-hmm. Jadi, dong dupo tidur lagi. Lalu Sabtu tu. Mm-hmm. Sebab itu mengibuan Oktober 2026. Kita setemu tak tapak tamu Kota Belud.
1: Banyak.
0: Bersama-sama kita.
1: Ya, Mi.
0: Setemu-temu.
1: Berdayak-dayak.
0: Berdayak-dayak.
1: Sedembu atai.
0: Wah. Dong seperti beri atai. Tak tapak tamu Kota Belud. Sepupu itu mengibuan pukul pituk songom.
1: Sampai habis.
0: Iko artis, kok pun penyanyi sama yang akan buat persembahan.
1: Mm-hmm.
0: Gak sama jo. Dusun panun. Ranun panun. Jadi mm-hmm. kita kurung-kurung meh. Mangan.
1: Asal jo kita.
0: Kuring.
1: Wah. Jadi sekejap lagi lah Dina kainan. Pengopian pen yang selalu bandar barat jomo. Iber kami setemu kok kami duangan tua kok. Selalu bandar di luar barat kami pergi kok. Nah, betiru kami no selek dua itu.
0: Ya, kami dua ino tu.
1: Dua ino kami itu.
0: Jadi kampen mesti dua untuk semua kiti nukung.
1: Semua kiti. Yang mana nama?
0: Kiti setemu-temu.
1: Oh, di...
0: Oh mila.
1: Okey lah. Pian kok pian
0: bersorong nak kami tu.
1: Oh.
0: Oh mila
1: Oh mila. Tapi paling siok kang eh anu me.
0: Nah, jadi agat bi. Setemu kita.
1: Ah, lembukun ni agat bana. Hmm. Aku
0: sabar lah lo Sabtu tu.
1: Kau.
0: Kam.
1: Sabar. Ungkar uang me lembukun mi ya.
0: Sebab pentas saya oyo.
1: Oyo.
0: Sebab dibui kami boy pe.
1: Hmm.
0: Boy kuar aku mai di diriku.
1: Wah, iko no jomo mai ramai no.
0: Hmm.
1: Aku bingung dah lekat live je tau dengan aktiviti bebenuat meko. Wah. Sana aku bawa tu kau malek tu. Oh,
0: boleh,
1: semangat je tu terusun kau mia.
0: Ya.
1: Sebab ngek kok selalu tau kami tu kau barat jomo duai padang.
0: Ya. Nuat lagi ramai kok. Kebongan dinakan kok. Bersyukurlah pengen ruang tu kurung-kurung. Kok sebab kadang-kadang ruang begitu tu ni selalu un.
1: Ya,
0: mungkin betiru
1: jarang tau.
0: Rezeki.
1: Rezeki nan tu mana-mana rezeki.
0: Mau-mau kami peto, kam peto. Nah.
1: Kan awal ni.
0: Mesti dengan ojo kita.
1: Ding kuruk.
0: Jarang aku ngendak jo mau mesti ding kuruk.
1: Jadi yang tu kolek no.
0: Serawi.
1: Ui, alap suka aku kolek serawi ding kuruk je selalu meje. Kami ding kulam.
0: Kan ke jo mau mesti serawi.
1: Tahu payah mana agak guntem butuh kolek serawi.
0: Kau mangan serawi ka?
1: Iko banano ni bokok ni. Sanggup lagi aku mangan ding kuruk ke?
0: Aku nak buli yo.
1: Pap nganga. Allah.
0: Un lo eh. Un jo boboi muan ding kuruk pun merumah. Jadi kuruk tu menina tak singki.
1: Tegak kau pinggan dan temun.
0: Ungkau lagi kami metak bangun lantai ding eh. Lu belele dia diri gay. Dia mati aku kok.
1: Tak mana nafas ni geleng.
0: Pesuan ku dinau pinapi. Jadi ai jo papi gay ampap kok. Mek tekakan ku.
1: Agak kau iko banan lo yang pun anu.
0: Sebab kita ku gaya luman ngogo anu.
1: Luman-luman
0: lah. Luman-luman gaya min serudung eh. Akan pusi kami balik. Akan pusi kami balik ni anu teko ni.
1: Mi,
0: ayo
1: 5 minit lagi kali berita anu kita.
0: Nah, dia ada orang gaya alap banan nyampap. Amun kau mangan ding kuruk, papi nu yan.
1: Nyampap.
0: Elo, ebe buat nu kita 80 menu ya, noron ni.
1: Kawan nobai jadi MC di low barat gay. Kawan nobai jadi MC di low barat ni.
0: Iya, kawan.
1: Oh,
0: okeylah kita berdaya okay kok lagu tu.
1: Aha.
0: Dong lupa untuk bersama-sama kok kami di MC yang sama.
1: Mi.
0: Sambung. Sambunglah.
1: Alapan.

0: kasih kerana melantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin saya berjaya menyelamat nyawa jemaah lain.
1: Nilai-nilai murni sedong kok panjangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang boleh tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti seterus ni betutur engko sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun titi muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

0: Tajuk-tajuk kabar ke muap tu. Inovasi diam bidang pertuasan kawasan teknologi kesihatan perlu pendetagap peruntukan untuk program pengukuran tanah anak lat wajar tenarusan. Assalamualaikum kawan salam Malaysia Madani. Bersama ku aku izi oleh diam abar Sabah VFM siaran bajau Ling Sama. Inovasi tempatan diom bidang petosan kopan teknologi kesihatan perlu penetagap nutan penyelidikan kopan pengkomersialan. Epan diom pastian produk tenangun buli posok diom pasaran nasional kopan antarabangsa. Epan tedo mepenik daya saing inovator tempatan diom industri teknologi kesihatan. Nutan Menteri Pendidikan Sains Teknologi Kopan Inovasi Datuk James Ratib. Inovasi anupan bengen potensi nyak seharusnya beranti tak peringkat idea antawa prototipe. Sebalik ni, penekembang untuk kealapan komuniti. Beliau berucap dia mengerasmian program Kinetic Next 2026 Sports Medicine Symposium Innovation in Sport Performance Kopan Rehabilitation Takota Kinabalu. Teks ucapan ini bernoso oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Doria Tai Yun Ting. Datuk James Pan Marak bidang petuasan kopan kesihatan bengen potensi untuk nendak nutan penggunaan sains, teknologi, kreativiti kopan inovasi terposok no penanggunan teknologi rehabilitasi petuasan pementauan prestasi atlet kopan diom ngelagan kecederaan. Perintah Persekutuan Seno Narusan peruntukan pitumpuk RM5 juta den tahun diam program pengukuran tanah anak negeri Sabah pantas. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tanggau Marak. Programnya perlu penadan keutamaan penyelesaian permohonan kopan pemeluan geran tanah tak bangan jomo ampun anu layak. Kopan gekok sekadar pengukuran tanah antawa penonoman batu atag semoto-moto. Beliau marak bege semasa ngebahas belanjawan 2027 tak Dewan Rakyat. Datuk Seri Madius anupan adun tamparuli marak. Diom timpu Januari 2020 ngabut Jun 2026 de jumlah 25,500 siam puk dikau lot tanah anak negeri boleh nunyukur nutan sistem pantas. Barak ni lagi usah anu lagi tersusun perlu diom melingau penyelesaian permohonan tanah adat diom lato. Diom perkembangan somopan Datuk Seri Madius muan cadangan supaya dikau misi penyelesaian tanah adat Sabah nimpon. Engko makai sealap ni teknologi digital terposok no pangkalan data permohonan orang asal, data pengukuran, sistem pementauan, permohonan kopan sasaran, pemeluan geran. Pikat tupan perlu nongendok kiro komitmen Malaysia terhadap deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu selan hak orang asal anu bes nukung Malaysia tak 2007. Engkau pengiktirafan tanah adat benuat nutan undang-undang negeri tarang ni Datuk Seri Madius penyelesaian tanah adat penting sebab tanah enggai ko sekadar aset tapi sekait sikot engkau sejarah identiti kopan masa munda keluarga jomo asal Sabah. Oleh perintapan berharap muan keutamaan tak kesinambungan pembiayaan pantas supaya proses pengukuran kulit berjari bana-bana diom pemeluan geran tak jomo ampun anu layak.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau Ling Sama.

Saban Nasar 40 pingat emas Tata Masya Sukan Malaysia Sukma 2020. Bojo Kulit Perunan terlumpuk pingat emas Tak Sukma Selangor 2026 menanding Kod Dompuk Siam pingat emas Tak Edisi 2024 Tak Sarawak. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan, Kopan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, sasaran tupan buli tukulek nutan latihan bertarusan, Kopan Komitmen Semimon Persatuan Sukan, dia mempenik prestasi atlet lat. Beliau tenuman pengabar tak maidan pemetekuan insentif kemenangan tak kontingen Sukma Kopan Para Sukma Sabah 2026 tak Kota Kinabalu. Datuk Nizam Paningin, Semimon Persatuan Sukan Muan Tumpuan tak latihan anu konsisten ngkok sukungan jurulatih Kopan Iang Emak. Epan dia mengempastian atlet Sabah kulek sasaran tebiak. Perintah lat muan insentif Semimon de jumlah 2.33 juta ringgit dia mengerguan pencapaian atlet jurulatih Kopan Pengurus Pasukan anu numbang diom kejayaan lat diom temasya sukan Kopan Para Sukma 2026.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Ya. Kakak bersama kok kami dia siaran sama.
1: Allah banyak sangat ya. Temi.
0: Jenakan ku semimon.
1: Teman nak lebih kurang 45 minit lagi lah kita ya. Bersama tak siaran sama Allah banyak demangi ku mab tu. Terima kasih banyak terus setia bersama kok kami demangi ku mab tu. Jarang-jarang kok kami doangan.
0: Jarang-jarang. Ha. Kau pun jarang-jarang lagi kami akan setemu kok kami doangan.
1: Aha, insyaAllah kita akan setemu tak 17 hari bulan tu.
0: Tak tapak tamu kota belut.
1: Lekat jam pitu songam.
0: Sampai no kita abis puas berlagu-lagu.
1: Sampai ah, habis.
0: Kurung-kurung kita meh.
1: Aha, makanya mangan asal jo kurung-kurung.
0: Asal jo kurung-kurung
1: tapi
0: jadi.
1: Tapi mana sub-sub ben sedih eh.
0: Ya, iko sambil nyop sambil mengkali lagu-lagu sama. Segul-gul kok.
1: Ah, ii. Mi banyak marah mi. Ibarat nom kau sanggup kok. Lingnok dengan sini 15 sudu. Lodonya kau kengengan.
0: Ya.
1: Aku melanjak kau kang.
0: Songom eh.
1: Aha.
0: Okey, habis songom eh, aku ngiup sup.
1: Jogo.
0: Mana?
1: Ya jamban bagus.
0: Sin-sin yang mekale tu kau nak saksi. Temu kita meh.
1: Okey, kita temu meh dong terlipat biar. Okey, mi kita masuk ni segmen pemupusan, segmen menek-menek.
0: Ya, segmen menek-menek tak kemap tu dengan buat lagu untuk daya ganti bersama kau pen antara lagu-lagu tu pen sebenarnya ni yang akan muat persembahan songom eh.
1: Wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Isyok kok, net sangka-sangka kita gitu kok.
1: Rezeki dek.
0: Ih bangga banget kau. Kita sebagai anak sama tu ah. Kalian nuling
1: gerak. Ya, malu gerakan eme.
0: Semangat aku.
1: Semangat.
0: Sebab kita sebagai bangsa anak-anak murak tu, bangga kita sebab kita teko wakil untuk bangsa ti untuk sama.
1: Terima kasih pan sebab muanan kita.
0: Terima kasih pan ngejemput kami sebenarnya ni.
1: Terima kasih. Eh paling penting.
0: Terima kasih sebab bani ngejemput kami.
1: Wah.
0: Kok sebab kami memang terbuka.
1: Bana, kami,
0: untuk somo-somo
1: ngejayaan
0: program tu.
1: Bana tau. So kami tamun pasal-pasal bangso itu ah. Barat cuma ya kisah lah yen bagai kok. Barat cuma yen barat gay dikit yen. Dikit tapak tangan.
0: Dikit tapak tangan darahkan dada badan kami.
1: Ya aku pun darahkan.
0: Darahkan manuk.
1: Darahkan manuk.
0: Ya.
1: Dikit mana mi?
0: Hah?
1: Dikit mana?
0: Manuk anu yen orang bagal leh.
1: Tudung-duang lah. Tudung-duang lah.
0: Yalah.
1: Okey lah. Sama kok.
0: Ya sama.
1: Okey pesingin lagu eh.
0: Okey lagi kita mekali dok lagu-lagu tu sebelum kita teko tak majlis songom eh. Sepuh pituk bangi buan Oktober 2026 lo sepetuk tu tak tapak
1: tamu kota blo.
0: Ih kita budak kok lagu-lagu tu siaran sama.

0: Banyak kulit kale, yang penting download Bido RTM. Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut 6 kemarin.
1: Ya, sabtu tu kita ngogo tapak tamu kota belut. Eh, bok ni dua buat lagu.
2: Bok ni dua.
1: Dua buat lagu.
2: Tapi lagu itu sih, kau macam meraja muka. Kau ngintam sama Kazli. Kita pun penyanyi, Kazli nama mereka. Ya, kau bagas juara anugerah cerita lagu pilihan baca tau.
1: Bagas juara anugerah.
2: 4 tahun, no sadar, tak sadar, mi. Ngintam aku kali sorong ni, muda-muda.
1: Jadi, sien yang ngintam, ingin ngendak your life, belagu, dong lupa sabtu tu, tak tapak tamu kota belut pukul pituk songong belau sabtu tu. Okey, terusan kita lagi segmen tu untuk lagu-lagu Starus ni tu antara ni lagu-lagu peling kami kemap tu antara lagu-lagu yang akan berpersembahan songong eh. Jadi sama-sama kita temu songong eh kang belau sabtu sepupu pituk bangi buan kurung-kurung kita. Makanya kita lagu-lagu tu.

0: Kozi, sadar ni tersadar tinggi tak torong-torong siaran no pala. Uyo.
1: Mana-mana tahu.
0: Ko,
1: jam berapa no? 10 minit lagi sebelum kita berpesan siaran sama dembangi ke muap tu dinakan. Terima kasih banyak bersama ko kami tak edisi ke 15 Oktober 2026 ke 15. Ko boleh.
0: Iko bunga tak taman.
1: Iha lagi ni.
0: Suma kau endokku. Iko bangan pedelaan, cuma aku yang lawak.
1: Sambil mana kau, Ami?
0: Kau?
1: Macam una aura-aura ni perlu, Ami.
0: Okay, sebagai penombol, jangan lupa lo Sabtu tu. Sabtu tu, kita setemu tak tapak pekan. Tapak pekan.
1: Semio.
0: Tapak tamu.
1: Kau tak belut.
0: Tapak tamu kau tak belut. Kurung-kurung kita berlagu-lagu lagu-lagu sama.
1: Aha.
0: Dong banan bi peluang tu untuk kita teko kurung-kurung mangan emang ana sojo kita kurung-kurung.
1: Aha,
0: dong no pinekelen dong no pinekelen yang nek ketentuan ala kita ngibur atai ti bangso ti ko pendiri ti untuk kita sama-sama kurung-kurung sesukung-sukung. Se
1: na na na na na na na na
0: sesama-sama ko fan istimu mela kang.
1: Aha, sebab sebenarnya jarang mana tau kami teko duai padang sebenarnya. Selalu kami teko konti ko. Pasal kami duai padang yang sama-sama. Inan tu mana-mana yang jarang mana lah. Jadi macam di kau pengergoan. Terima kasih banyak jemput kami. Jadi insyaallah bun rezeki barak jemo panjang umur murah rezeki kita akan setemu mela. Tak lalu Sabtu tu. Engkau pan untuk bangan dinah kan yang mekali kita berdiri yang jam pelanan tu palap-palap kam sebab kali tisi londo suran tak dengan kawasan undo bagi barak jemo remi-remi. Ko. Ha, jadi sentiasa menjaga kesihatan bi sanang atai bi yang penting lurus ngenda-munda ah. Sian tu ko mulek masa ai mulek kam ramai-ramai kita songo me.
0: Ah, sabar ko.
1: Sanang eh.
0: Jadi nak bi ya, bang dinah kan tak kota blut ka kota maruduk ka papar ka tuaran ka minggo jo yang mekali siaran tu dong lupa lo Sabtu tu. Dong lupa lo Sabtu tu kita temu tak tapak
1: tamu
0: kota belut.
1: Agak aku tukar kita torang siaran. Pukul
0: dangai?
1: Pukul dangai nimpon 7.
0: 7 songom.
1: Tu
0: songom putuk songom sedia nak kam. Mepus gitu meh. Okeylah.
1: Isok nama
0: ben. Okey lagu-lagu tu sebagai penombol siaran. Badan kami kem kau lagu tu.
1: Lagu yang teman meme.
0: Jangan lupa untuk terus bersama kaleng.
1: Siaran sama alap banyak.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bingo kam. Jangan lupa mengkali siaran sama Ala Bana. Pukul 3.

0: siaran sama
1: Ala Bana.
2: Magsukul sa pamamakala siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dan akan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah VFM, siaran bajau hiling sama. Belahat Kopiti. Inovasi meriam bidang perubatan maka teknologi kesehatan Subai Pinakansang. Peruntukan ma program pengukuran tanah anak negeri patut ni tulutan. Inovasi tempatan meriam bidang perubatan maka teknologi kesehatan Subai Pinakansang min penyelidikan maka pemalakuan. Ina ni aku maka kila-kila ayah ini bangun mampu maka lepas ni pasalan nasional ruisab antara bangsa. Minta da maka songan hek magraug inovator tempatan meriam industri teknologi kesehatan. Yuk Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib, inovasi hiak kapan nambal patut tak pahogga ongkon bahata tak pikir atau sistem sebalik nani pamaju penghilang-hilang niat manfaat nama komuniti. Beliau hiling ma perasmian program Kinetic Next Sport Medicine Symposium Innovation in Sport Performance maka Rehabilitation ma Kota Kinabalu. Teksiling na pina sampai timbalan setu saha tetap kamantirian Doria Tai Yung Teng. Datuk James Ruisa mengahaka bidang perubatan maka kesehatan hea kahapan na untuk nibuka min pemakaian sains, teknologi, kreativiti maka inovasi. Pasodna pembangunan teknologi rehabilitasi, pakakasan perubatan, pemantauan prestasi ahli sukan atau atlet Ruisa panaga min kajahalaan. Perintah Persekutuan Nisabi anuian peruntukan pitumpu maka 5 juta ringgit dan tahun ma program neonan pengukuran tanah anak negeri Sabah atau Pantas. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Sri Panglima Wilfred Madius Tangau ngahaka keutamaan hinang supaya nindian 7 penyelesaian apply maka pemeluasan garan tanah tujua arah puna hingga layak. Maka, inggih kahal semata-mata ma penukuran tanah atau pematukan batu gindan, anu hingga beliau ngahaka hinabuma pagbahasan pasal belanjawan 2020 maka pitu ma Dewan Rakyat. Datuk Sri Madius Yerusab Adun Tamparuli ngahaka togol bai min bulanda kayu 2020 ngabut ni bulan onnom 2020 maka onnom 20 maka 5,500 siampuk maka salot hekana tanah anak negeri bai ni sukud makai sistem pantas. Yukna usaha yelabi tasusun parulu aku maka palakas penalasayan apply tanah adat malahatiti. Sarangan sebelum tu yang tahap balahat lisagon 63 minit sibai pasod na waktu magarib ma kawasan Kota Kinabalu maka hingga kawasan-kawasan de luar waktu na. Tu yang tahap balahat. Marang palkala da luar Datuk Sri Madius Matak Gara ako da kayu misi penyelesaian tanah adat Sabah ni tagnaan. Maka ngak manfaat min teknologi digital pasodna pangkalan data apply AA asal data panukuran sistem pemantauan apply maka jangkaan pemeluasan garan. Lingka ina ani subai irusab amikilan keinagonan Malaysia 7 deklarasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pasal hal orang asal yang sokong Malaysia ma tahun 2007 maka pangitirapan tanah adat nilan jalan amia ma undang-undang lahat. Datuk Sri Madius sama talak penyelesaian tanah adat tak mustahak sebab tanah enggak kehal mkon aset gomru asekot ni sejarah identiti maka masa sinong keluarga orang asal Sabah. Gan sabab heena pemerintah niasa asa makabuan keutamaan 7 kasinambungan pegastu pantas ako proses penukuran tapandaan 7 ni pemulusan tanah ni arah puna hingga layak. We'll be right back.
1: Dan akan hinabuhi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

Sabah ngajangka kolek 40 pingat emas masukan Malaysia Sukma 2024 Mahkawalu bepain kolek 30 pingat emas masuk Mas Selangor 2024 Mahkonom Magbida Makahal 20 Makasiam pingat emas Matahun 2024 Mahkampat Mas Sarawak. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka jangkaan ina ani mampu niabut amin latihan misai harokan risab keinagonan kamemon persatuan sukan mariam masongan prestasi ahli sukan lahat. Beliau nibak pemberita majelis pengendian insentif kemenangan 7 kontingen sukma maka para sukma Sabah 2024 maka nama kota Kinabalu. Datuk Nizam akui persatuan sukan labi angis batongan malatihan maka sokongan jurulatih Risa Bonggo Emak. Aku maka kila-kila ahli sukan Sabah mampu maka abut jangkaan ina ani. Pemerintah lahat temuanan insentif pukul rata hekana 2.7 juta ringgit selaku hek kalog ma aibai niabut hek

sub Salutan Pipe Gas Sabah Sarawak SSGP. Ia ni pag-akunan antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO maka Petronas akan makabuan manapaat ekonomi akato Goal 7 Ekonomi Lahat. Pagjanjian ini ani magharga labi 200 juta ringgit ekana to Goal 30 tahun. Pengurusi SEDCO Datuk Masiung Bana ngahaka pagjanjian ini ani ngek ka hal maka jalmin kesinambungan operasi rua infrastruktur strategi ina ani gomru maka pahogpot hasil pendapatan malikan ruisab katobtoban keuangan agensi ina ani. Yugna SEDCO meluas unjuran pulangan 7 pemerintah Lahat periata 7 juta ringgit matahun 2020 makonom magbidak maka 10 juta ringgit matahun 2020 maka 5 pasod meremna dividen bea dan indaman maka sumbangan. Pajakan ina ani pasod nama kawasan luha tulumpu maka 2.5 hektar ma operasi SOGT ma Kimanis. Manakala SSGP pasod na jajahan setahak siampu maka 5 kilometer balikanku siampu maka 1 kilometer maka kaluhaan tanah 260 hektar ma pemasuhan gas min Kimanis 7 Sipitang. Majlis Gabungan Presiden maka Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia atau MAPSU mojol Jabatan Perkhidmatan Awam hinang kajian pabalik ma dasar pinsun ruisab hekawaya dan insentif wilayah. Insentif pinaan ini taga pengulangan mario pamalanjalan sistem saraan perkhidmatan awam. Presiden MAPSU Julahin Japlin bay meluas haka lingka ina ani mustahak sabab package imbuhan maka jaminan kabajikan akatogol sabab antara sabab doktor ngak keputusan untuk nalima maka anu imbag hikmat mas Sabah maka Sarawak. Sedimin hei Jabatan Kesehatan Negeri Ruisab supaya bahala toongan mariam anabangan doktor bahau ninga menghinang min luasan lahat. Pasodang ngila-ngila kemudahan paninganan pagangkutan maka kaparluan asas sadi anwasal mania ni sediahan palagaina paninganan maka saan luasan bandar maka pedalaman. Ajulahin Ruisab matotos usaha ngatasan kakulangan doktor suwaini pagmohot-mohotan min kamemoncara pasodna insentif keuangan kebajikan kemudahan paninganan maka pemahapan syarat perkhidmatan. Pemalanjalan Corporate Registry System atau CRS yang nagna dibuka masang puk maka 4 hari bulan pitu 2020 maka 6 mohon keyakinan mampu maka pasong mutu pemasangan pemasampaian perkhidmatan pendapatan pendaftaran corporate. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli ngahaka ngabut ni tulumpuk hari bulan siam palabai datus numpuk maka siam ngibu walu hatus duampuk maka walu transaksi baina lulus min CRS pasod nas sangpuk maka ruang ngibu pitumpuk maka ruang kumpani ni pajari perbadanan. Beliau ngahaka betahak merem program dialog tahunan SSM tahun 2020 makonom peringkat Lahat Sabah makota Kinabalu. Yukna SSM Ruisab anambungan alalai finisongan min CRS mbalnania ngabut nitu lumpuk maka sali bulan sangpuk maka rua 2020 makonom aku maka pasan nang he urusan nisongan. Ruisab muan huang tujua ataga kemustahakan amas selesai urusan nisongan sedimin bahala mapanulutan kania-kania antara palkala pinagisunan pasod na pamalanjalan CRS inisiatif klinik pematuhan maka kampen pemulihan serasimpan 2020 maka 6 Ruisab pemantugan garak pindaan akta syarikat 2020 maka 6 kurungan akta pitu pasal susun hatul pelapuran kemampanan program nebea 240 puhu min kumpani badan proporsional Persatuan Perniagaan Ruisab Wakil min agensi-agensi pemerintah.

Pamupusa babila sampai pabalik habal mustahaksi. Inovasi merem bidang perubatan maka teknologi kesehatan suai pinakansang. Peruntukan ma program pengukuran tanah anak negeri patut dipatuhi. Betah na palahat kehapiti bani sediahan. Sharon Raymond min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nawe hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Harapanku ma bajet 2024 kapitu supaya aika lagi paluang paginangan ni ukai suju ni golongan balia khusus negara duan baina akatis in pangajian justru bantuan pendidikan maka latihan kemahiran ru perlu dipertingkatkan bagi anak-anak muda membina masa depan sigam lebih ahab.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Magatuwang maka masalah bekalan global maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap maka patuhi magkainagon toongan ako maka kila-kila rilautan natas selamat tahatul maka bebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilang-ilahan embal magbakat ekonomi negara maka katanaman rakyat tajalmi.
3: Sabab kaam kami maito.
4: Amalasig kaam.
3: Magbuha-buha.
4: Magsapali-suli.
3: Makakaam rusab.
4: Menjari amineungka-ungka kabilahan bi.
3: Kamemon
4: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi di barang sanak dan akan mai rupanya maka kala siaran heling sama ya kamin frekuensi biasa ya kamin nganda min TikTok kami amin TikTok ataupun portal-portal rasmi kami min RTM klik paling gana min RTM klik serangga happy nak sukulan kami ni kaam serangkan anui setia menek Sabah VFM siaran hiling sama jadi ko piti si Juliana Sabah ni an ka insyaallah ngabut kita magabali sag pitu ko hap itu jadi ai rupain ma awal-awal itu biasa dan sanakan ni sapali ni ka keadaan cuaca untuk lahatta bangandaku sangai min subuh si lagi magabut jari masih lagi keadaan ina ni ngabut ni kaku hapan sagua ni ada kerangai kawasan patangan paglahatan nak mag hunus maglete mag andom duit sagua ni harus sab andom ada kerangai kawasan jadi sangum itu majangkaan ni ulan ada kerangai paglahatan ni kapahaluan dan bila subuh abdeh rusab dan bila kohabna maghunus maglete rusab ulan maram bila sangomna ya ai rupain sanakan keadaan masih lagi maggabut maka itu kira makassar rusab kita maggruk ka rusab kita ni rakanangai rusab iskul anu patut pagi sekolan apa matuntul banan kaanakan ka pejolan ni tutup sababan keadaan makalanduan kelimisan amin basahan IPU jadi ya rupain sanakan bagi kita ni soho hal pa ino pa riam nama luma ni tambul iskul na ne da sab ni tutup buk badan kanakan ilo ni patuntul sab sigam maluma bangi kita ambal tau ataupun ambal kita maka ambal sakit dangai maka patuntul kanakan sebab tak paham atau gol na ni bahan alam pagi iskul jadi maka bitina ni sadina cara pagpanaran linganan ta labi maka hati untuk kemanduan ma tuntul banan kanakan maluma sadimin ani arusa mahok ni sadia ni pihak iskul pag pamanaran maka pamanaran min luma jadi he nah insyaallah murung-murahan lagi-lagi mabulan iti bulan sangpu nah akan anabu paparaksaan ahia kanakan jadi ani hapnan ituran sigam tuition untuk sigam ambal itu ketambanan mariam subjek-subjek anu ni itu ni ngak paparaksaan insyaallah

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Alhamdulillah, sarangay pinagsugod ang nakaamsarakan pa abay masaba VFM mga buti ni waktu iti ada sa genom doon po mga kampat jari untuk mga sangom itu sarakan lima hali jamadil awal na kita sarakan ang itong bahangi kita sarakan paling na ano ang itong bulan lagi kita isab min bulan jamadil awal itu jari baru sa makainay ibangay kita ngentom labi awal ang isbat labi awal ay pata hinangta nabu dakarangay bulan sinongilo untuk kita untuk keluarga ta lagi-lagi penutulan itu matuntul kaanakan akidah kaanakan ta ma akhir-akhir zaman yuksigana itu indaginis na tajari keadaan sanakan luhala ahia binsana ahia makatan na ma sakalingkal ta sanakan jadi na anis virus sab kita mikil tonganongan untuk bitingga jalan heta mole patujuni magbayabayan kita jadi kan nako ongka halka ain sini si nihinang untuk kita labi amikil toongan nga ika kita nga bahan runi ya sagapan na ano sida matuntulan kita bi ania hap na da kita makalando angin ang isbat runi ya sagap he na isbat akhirat maramuli na he sabab baka tautuan ta dunia itu sabnal na yuki hal ni paindaman makita kita itu pun ay mania makita itu kami mon ni paindaman he magbayabayan kita jadi mabila ngabut masa na kita ni nga ngabut masa na kita itu pinaongkon hal mainga-mainga na umul ta marunia tu mbal na ania susunan ta da sab-saba tingga pengatian karangay pinatuntun ni kita min ayat-ayat Al-Quran bahwa mabila da mag-abutan na magsusun kita malomahe bilahe mule hinirun niya pabalik sago he na hal sa mata-mata mule bilahe mag-ammal pabalik he sa manal na palkala anumbal ta mbal toongan magtuk maka ay pinahinang jadi ang kan nasab kita ni paintoman ni ewot-ewotan da takalipat ta akhirat minsan pay na sanang tamarun niya to da ma akhirat ma ahil ay hayat ta akan mahe jadi he na betingga ay buata mabila ahil hayat ta ngabut ni pamupus na

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Semaksukul PNX dan Kerajaan Madani, terutama na bantuan mampang sekulan wani pariataan lagi ni 200 pilak. Nah, maksukul Malaysia, maksukul Kerajaan Madani minta dah lagi. Amba na asa.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
3: Alhamdulillah magsukul ni ka amsarakan na masih anoy paaway masaba VFM siaran Hilingsang mangabut ni waktu itu sa gunung telumbuk maka pitu. Bulan ni ti jamadil awal jadi sanakan ngitung bulan kita kat matai jamadil awal, pasod jamadil akhir, katisaya pasod Rejab, pasod Syaban, pasod Ramadan. Jadi Ramadan, so minsan pun ai sanakan Ramadan itu matahun sinongilu nah. Jadi minsan pun matahun sinongilu, mbal kata tuan tarusab ai batingga keadaan sanakan. Jadi hitung-hitung tanapain bulan abahan itu abahan ta maka kena matakka jadi bangiai anda kuma kurindal bulan Rajab kira matong tahun itu tahun 2020 maka nom pasod risab nita awal tahun 2020 maka pitu jadi hatinai Ramadan ma awal-awal tahun 2020 maka pitu. Jadi pengandanda tasanakan gak kasaga ai kira pa inut-inut na pasong na pabalik ni awal-awal tahun. So na tentom kumin kariki lagi masih kariki ania ma awal-awal tahun. Jadi hena kira langganan ibarat na iyo kikitaran pusingan langganan kaluman tamarunia itu hena but rurunia itu ati buuk jari riata palibut jari ania waktu na kita akan ania ma kelebihan iuk siga katobtoban mandriata ania risab masa na kita ma katobtoban mandrio. Jadi air rupain he na air kamato amato makaruni ni riata kaluman ta he kita kan di matingga he ta malanjal. Jadi supaya rusab ania penuntulan supaya rusab kita amalut mapandoga anu totog.

0: Bangiay kam magsiga atawa magniat magsiga harokin binaray-rayan pangilangilahan kasehatan kalorgatam. Anak-anak iya karaddahan mahumbus siga ahea magmasala kasehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga. Siga song makahekaan masala panaki bahaya butna stroke talua saki jantung, ugiap atau kensa paru-paru, ruisab nihaka, kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nidlagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasi.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsama.

Katauan bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuang maka masalah kesehatan utuk. Sabah makasulat pahatusan akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maka Kelantan. Hingga aahalam kawin labi hea magmasalah magbida sigam ya taga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal minbaran kandi. Palkala iti suway taga pamahaman, kaase maka sali-sali muan sokongan. Bangkaam atawa aa kinalasahan barampikilan ambal tanang, magkarugalan atawa misa ay sumangat, ngamukam tabang. Daahal poddok. Sali-sali kitang mangun masyarakat taga ando kailu maka magpangisbat. RPM, teman setia Anda.

Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sam. Alhamdulillah sarang kaya pinagsukuhan ni ka am sarakan hingga ka mamenek sabah BFM makale min frekuensi biasa ataupun RTM klik alhamdulillah. Jadi ayo rupain ada sagun 40 maka 5 minit ko hap ani agi rakit masa kita makale ongka anu mania ni hatul nabai lebih awal insyaAllah.

Hinabucu aca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min lima lipit pasukna mariam masa sangpu minit. Keadaan iti makalanduk bahayana pelegai nama anak-anak sabab minjari maka keatan organ riombaran maka amuani keadaan matai-matai andina. Daat inambanan anak-anak mariam karita minsan ruha rakarangai saat. Pinabiasa sidaru amariksa bangku min bukutan yang boho paluas maka ngunsi karita. Rai-raian ilapolan tujua maggawasa bangiai tandawi anak-anak mbal maka luas min riam karita. Magsukul sababa makalai siaran Bajau Hiling Sang. Rangallau ralamba, takataka rakayuk buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onnompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai embalniak masalah huat amigdal. Angonnop pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya katauanta. Amakosog atau matalom pamikir. Amasongan maka amahantap utuk, maka akan maka ilag minta luak saki maglianan atau pangaliha-ngaliha 2 sampai min 5 labiario minta luak saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka rakayubuk.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Sarang ahiya pinagsukulan ni Kaam Sarakan paabay mas sa BFM Siren Hiling sama ngabut na ni Tongtong mas ito Sarakan jari heen ako abut-abut tayo sa mas sa mania da kita katambanan maramamiha perkala-perkala anong maka songan kita sa tamuan kahapan makita pada rusab da kita asia-sia amiha ilmu marunia ongkon ingga hayat pinaindawan makita marunia heen ah nga tama napaat sa hap na min ay maniya marohon mata sago dai sab saut saut ta dai sab sauk sauk ta no palkala no maka jahalaan kita maka usaan kita maka pidian baranta yan hey hapa senang ta akal pikiran ta ako kita tanang mak ano yan ay amanah ni tanggong heta. Jadi bahan kubut biasa nasanakan dua ongkak magsunu masih tak entom kuhek sitoras maka magsahaya bulon min semki dal untuk maha pengupus emas ata makuha piti serangga ya pengsukulan kunika am insyaallah hamurung rahan airupain buahku untuk sangomiti koha piti ini kaam haani rakiit manapaat nama kita bisa disalik serahkan malanta mahape abahan tamala ate jadi enah jaga tak keselamatan ta jaga tak kesehatan ta jaga tak iman maka takwa Islam ta insyaallah murah-murahan dupain kita mareman halan tujuni kadilaan Allah Subhanahu wa taala.

Jam ka tulu na yor pamagunan takau gitia na yor Sabah VFM kasalulan na ragoromurut pasasindanganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM ke saluran ragurumurut pasukon ku idex terasidi tano tano matang inovasi radalom bidang kaligagan am teknologi kaligagan matang kai kangun poyo peruntukan ro program pengukuran tanah anak negeri matang parayuson. Inovasi galama dalam bidang kaligagan am teknologi kaligagan matang kai kangon poyo mayara pangimansan am pantalanan kosong mengaruh raku kuliamos ondo pangkualon malap talanon rapasaran nasional am neyuk sampah magunan malingon mampasingkot poyo rabal gumula ru inovete galama dalam industri teknologi kaligagan sumugut uru menteri pangilan sains teknologi am inovasi Datuk James Ratip, atan-atan ingkual ondo mokon rakan daran, matang kon soyon poyo, kosun mengani poyo rakan sayan ra community. Yom dagu raginio pat napatalimpun rasmi ra program Kinetic Next 2026 Sports Medicine Symposium Innovation in Sports Performance am Rehabilitation ra Kota Kinabalu. Teks uru ragunali pinasaboy rukumarua mambabatik tetap kementerian Idoria Tai Yun Ting. Parinta pasisimpungan kini tak kosun mamparayus raperuntukan suang tulung oporam 5 juta ngaringgit sambilor ro program pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau Mindagu program raginio matang mampalion tojo pasal raralan manalingapu rakapaganan pangapalayan am papaingkualan rageran tanah ra ilo ondo matimpok am salaka kandoi manukat ra tanah kapa mantano merabatu ondo balon rata tandu ayuk yo ondo niak adun tamparuli mindagu amun silaka sa 2000 rongopor sabai silaka onom 2000 rongoporam onom mokondo suang 5500 siam ngoporam sa lot tanah anak negeri sinukat noyo mayara sistem pantas yo mindagu raginio patnan sunur ra belanjawan 2000 rongoporam tulu ra dewan rakyat Ralalom Bulin Sok Ranogondo, Datu Sri Madius Namaguang Rarondo Imbuor, Yoginio Misi Penyelesaian Tanah Adat Sabah, Patalimpunon. Rio Manapakuan Ra Teknologi Digital, Nakasimpung, Pangkalan Data Pangaplayan Ulun Asal, Data Manukat, Sistem Pagilayan Ru Pangaplayan, Am Kula Suang Rugeran Ondo Kulimanin Paingkualon. Ralan Raginioniak Matang Mampasimpung Ragogot Ru Malaysia, Ralom Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Pasal Ralong Gom Ru Ulun Asal Ondo Sinungka Ru Malaysia Rabilor Rong Aribu Am Tulu Rio Atanatan Pengyawan Ratana Adat Pau Garon Mayara Undang-Undang Ru Pagun Sabah Nanimpok Apat Ngopor Pingot Amas Ratemasya Sukan Malaysia Sukma Rong Aribu Rongoporam Balu Nalupus nasulut nangapu ratalungopor pingot amas rasuk mas selangor ronga ribu rongoparam onom amun pinagandara rongoparam siam pingot amas ra edisi ka ronga ribu rongoparam apat ras Sarawak. Menteri Kesingkatan Tubagu Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu Guguangon Raginio Malap Suguton mayara pantuluan ondo marayusan am neyuk gogot intorangangai pasisimpungan sukan Ralalom Gogot mampasingkot poyo rabal rukatasikan ru atlet pagun. Yotinom rumah patano patra sasai penyampaian insentif kemenangan ra kontingen sukma ampara sukma Sabah rongaribu rongoparam onom ra kota Kinabalu. Pengatangan ra Corporate Registry System CRS ondo tinumalimpun rakamu param 4 bulan sila katulu 2000 param onom inin topot makandar mampasingkot poyo rakandoi pembatikan ru kumpani pemangku ketua pegawai eksekutif Suruhan Jaya Kumpani Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli Mindagu suku raka talu ngopor bulan sila kasia merana kasaili mokondo suang matus onom ngoparam siam ngaribu
800 rongoparam balu transaksi inio noyo mayara CRS na kasimpong panirangan ramo param ro nga ribu tulung param ro kumpani. Iyo mindago ragenyo ralalom program Dialog Pagonong Bilor SSM ronga ribu ronga param onom tayar pagun Saba Rakota Kinabalu. Tano-tano matang igondo poyo, inovasi ralalom bidang kaligagan am teknologi kaligagan matang kay kangon poyo. Peruntukan ro program pengukuran tanah anak negeri matang parayuson. Kinenoyo pupus ro tano tinanda ri Sharon Raymond intara section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan rarondom.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pansin Rumano Rakyat, Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Am Patandulon. Wawal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra wawal kaulayan onagi pitra pahan sayang am pansin luman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapon akalap apasila rapahan sayang

Pat ra Ramadan sumaboy, bunintok berbuka puasa inanin tojo. Gitenya patno jenama Mino Morigan, pat iro tumampos berbuka puasa. Origomin kukriamos ambal monsoy balon minda kukriamos min, mayara iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Inggarin makapakuan rati, Origon jenama Mino. Pakita kanora slot min reno, telepone min tinganai pemasaran RTM Sabah, ra umang baru-baru, duduk sa duo talu apat-apat, maki tunggu ra nombor sa onong.

Eugenina rimba intari kinayaw anjalong am rangan-rangan ininggalanan ra bye-bye kawan. Kansayan araronda marau kapat raka moporam 5 bulan sila ka mopor orang 2000 orang param onom. Paring kudangan mangining rasa ba VFM kasalula nara gumurut pasisindanganan takau monsoy. Akui Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Aboy rongan jam ti mokondo kukulay na tangan pasalulan. Ajam ka tulu 45 ngaminit ara rondom ramaguno mokondo itakaw ina tangan kaulayan. Kasalulan ara gumurti mabuli ningan min giura kasalulan radio. Amon tampilo na rakeke kasalulan radio frequency siam ngoparam roti tik tulu. Amniakra kasalulan radio frequency matus am tulu titik sa amniayuk mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Rasna mengining takapeo ronda rimbai dari Kasim Ibrahim kalau sumaguli aku dirun ini ngontak kau.

0: Pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Aras na magining takapiron na rimbayin tari Suhaila Sarumping, gambar ng kalanan. Iningon takaw rin natin.

Ulun bakal nampau gara-gara karita di Selmin, paikau sangit, paikau pagalabo, raraginoti, ulun bakal suara pasambalai layak rabudi di Sel. Talu karita mau beli pakaian ru talu ngulun nakauli ra kelayakan. Tano tojo mau beli ilain ra www.budimadani.gob.my kapa meratalian Budi Madani sa talungatus, balu-balu, siam limo, siam limo.

Rais na mukana piabilin to rangarangan takaw na nangatara bilin nila rondom rarayti kusunin to ri Julita Margaret kan sayan rarondom DJ amrangan rangan rasaba VFM Mon Soy Kono paringkunangan Julita Margaret kan sayan rarondom. Makono niya krangan takaw i damin gunting kono kansayan ararondom DJ Monsoy kono paring kunang damin gunting kansayan ararondom gamaw ko pana rayusak Monsoy soy ragyo no manginig takapi arondo rimbayin tari paydi pita odoy kaupusan ini ngon takaw.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Kan sayan aku e Martin, budget dongopor tulu memang mohon saya ripakau. Mulu boyot bayar bi empat ngopor, yano mempakaman koborot-borot dan bayar. Paring panangan.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Noron dari Mbain, dari Acik Embing, Maguma Rarangan-Rangan. Ini ngontak kau, Renote.

So, kan saya ndak kawin upahaka, ondo angkiring ohramon ras Sabah VFM, londom hitu raina tangan kalau entaka, peringho meramuyun, talu lilewak numatua tekar haling, ondo rinakam ra kampung Sinsingon, Sapulut. Lilewak kesa ininggalanan ra aunki, nambolongon ri sodompong. Lilewak karwo, ininggalanan ra ina-ina nuriun, ampo porno lilewak ketalu, ininggalanan ra kuyu-kuyung. Wow.

Hinilirai tu talu liliwak ni matua tekerah haling, ondo apahun ne bahu aringo roraino tu. Ringo hok muyun ni natangan kalau yang takat, tukir oro ka apat, jam ka tulu apat ngoparam lima ngamini teralondom, ras Sabah BFM, kas salulan rahumurut, pas sindangin antaka, onsoy.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroy sor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Paningkonangan na pakaluoy ra karita kecemasan ng sail, akawinin supra ilo ondo ahos.

Ayokan sayan ararondom pabugat kau ngai paring konangan manginin rakas salulan aragumurut pasti sindakanan takau monsoy. Gitu yang mengenai pia bilin ini orang arangan takau dan angat orang bilin ilo rondom rarai tigura TikTok live mai. Kesan intori Mace kan sayan ararondom DJ kona paring konangan Mace kan sayan ararondom. Lewara gineo makonnya kerangan takau I Joseph Potilu nangatora bilino rondom raraiti masukon rarangan-rangan ando manginin gerak kesalulan rergu muruti agiura radio kapuam giura Facebook amnek giura TikTok kono kan sayan rarondom roka pat DJ peringkonangan rangan-rangan kosoni Julita Magret inarumbai pita IMM Suk Florita Kinajil Hidatu Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Menia Gansing, I Zolina Tompulan, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2. Amnaki Francis Bonio Siluk, Bilin Itori Joseph Potilu, Kansayan Rarondo Marokapat, Gama Monson Sokakau Ngai. Gini ni Bilin Itori Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu, Kansayan Rarondo. Amraisno. Pabalan kunek logo rugata oro rasuswa poro ka limo raka moparam ono maribulan sila ka mopor rongaribu rongoparam onom ti ondo pining kualuru inan industri gata Sabah LIGS susu gata siam ngaringgit siam ngoparam limo ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit limo ngoparam siam ngausen sakilo gata kapingan kalau inug grade karuo apat ngaringgit tulu ngopor ngausen sakilo gata kantalan grade kesa limo ngaringgit talu ngoporam ruo ngausen sakilo gata kantalan grade karuo apat ngaringgit apat ngoporam talu ngausen sakilo gata sikarap saringgit talu ngoporam talu ngausen sakilo gini neo logoru gata orora susuap oro kalimo raka moparam onom maribulan silaka mopor rongaribu rongaparam onom ti ondo piningkual ru inan industri gata Sabah LIGS harus namangining takapi orang dari mbai dari Kidit Jack Nakalisar Bagu ini ngontak kau

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Dan sayang, aku Imi Anjik. Belanjawan ruang ngaribu ruang ngopor antulu, sinabi tra project Pan Borneo Rasaba, Rayuson Balo. Jadi malan santakau tojo, alun-alun Pan Borneo ti pengonon noyo tojo. Gitio katangan takau tojo Rasaba ti, paring kuanangan.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulu nama pilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.
3: Rasa mengining takapeo rondo rimbain, tori garius pukin, mondom ondom. Ini ngontak kau renote.

Ramadan 2023 marnoyo sumaboy. Gitinyo bulin dok ramatimpok tojo mapenggar rajenama minoran nasuangan mayara iklan berbuka puasa Sabah FM. Rasaba FM jenama mino salak kayu kerungakon kanyak uligin bulin dok Ramadan ondo napanu rebarakat. Ba atan koyo pakita kanora slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 rainati. Telepone min tingkanai pemasaran RTM Sabah, Ra Umang Balu-Balu, Tuduk Sa Duo, Talu Apat-Apat, Maki Tunggul Ranumbur, Sa Sa Sa Enom.

Aisna kita makan apa ronda pembelian yang gini logo ru umau bainjin petrol am diesel raka mo peram 5 hari bulan suku raka ronga peram sa hari bulan sila ka mo por ronga ribu ronga peram onom onda pining kuala ru kementerian ruit ron siam ngo peram 5 saringgit siam ngo peram siam salite amun mokondo subsidi budi madani ron siam ngo peram 5 amun logo runcit kondo subsidi apat ngaringgit onom ngoporam ruo ngausen salita duminun limo ngausen liliwa logo ru umau bainjin petrol maka subsidi SKPS sistem kawalan petrol bersubsidi nanti layun ra ruo ngaringgit limo ngausen salita liliwa reginio diesel ruo ngaringgit mopor ngausen salita amun maka subsidi budi madani diesel amun logo runcit kondo subsidi limo ngaringgit moporam tulu ngausen salita duminun mopor ngausen am logo ru umau bainjin diesel maka subsidi SKDS sistem kawalan diesel bersubsidi nanti layun ra ro ngaringgit moporam limo ngausen salita kini nyo logoru umau bainjin petrol am diesel raka moporam 5 hari bulan suku raka rongo peram sa hari bulan sila ka mopor rongo peram onom ondo pining kualuru kementerian ruit.

Am gitu mungkin apa ronda pembelan ketua kampung JKKK Amniak Nam Bazan Catholic Community NCC Kulimanin mengatang ra rondo inatangan program gotong royong perdana mengimpasau ra liliut ru lobong ra mohing kidon kampung Nam Bazan Pinampang Bulintok All Souls Day ginoraka talungoparam sari bulan silaka mopor rong aribu rungoparam onom orauka onom rajamka tulu rasuswapti intok pantimungan egiura lobong mohing kidon kampung Nam Bazan.

kena pe bilin in torang rangatakan do dang atara bilin lo rondom raiti kesan in tori nana kan sayan ara rondom rumah sam renoti gitira keningau mabawai ara angin mapur paring kenongan nana kan sayan ara rondom pagi gilain bal rugaun rondom raiti gura keningau gama monsen cakakau ngai regiona. Mokone na krangan takau i Sudin Paul nang atura bilino kono kan sayan ara rondom DJ paring kurangan Sudin Paul kan sayan ara rondom.

0: Malisun. Ia nama sauk kini betul jamalu kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajau rakrigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok manganggob rajan gilam kulobon. Kalau mazuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.
1: Resto mengining takapeo rondo rimbain dari kunsing antung pamaguangan ramatuo. Ini ngontakau renote.

0: Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon, ondo niak mauligan ora bris wok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ramajanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aranalom sa minggu. Rasna kita mungkin apa bilin entar orang antakau entari inggam satur nengat entar bilin orang rondo meraiti ini ngontakau.
1: Aku inggam satur entar kampung Bakilang KB. Masaga aku ram membilin da anak-anakku. Kasan di Loren, na kampung Piasao Kibi, Manuel, STP na Maus Kutablu, Ranaw, Langka, Kandingosok, bilin ko regilo kansan random araw kapat paningkiyonangan.
0: Ganina bilin ito rin inggam satur paningkiyonangan inggam satur kansayan rarondom gama ko panarais monsoon sa kragyuno. Gitu yang mengenai rondo pembelan ia gini pasti simpungan penggerak puisi teater tari am irama Sabah puteri mababayara Uyu Nilora Dewan Bahasa am Pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah kulimanin mengatangra rondo pagi gilayan teater hinggalanan ra tempua bersarang rendah skrip pagi gilayan teater ti am kulimanin tingganayon ru pengara Mas Kuji Maturon. Pagi gilayan teteti kulimanin atangon, gino raka moporam tulu am moporam balu aribulan, sila ka mopor rong aribu rongoparam onom, rajam ka balu rarondom ti, agiura Dewan Amil Jaya, Dewan Bahasa am Pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah.

gitu makan apa bilin entar ngaran takau dan ngatara bilin nilo giura TikTok live mai kesentari alo balung param apat kan sayan ara rondom paling kurangan alo kan sayan ara rondom leluar lagi ni makan ini kerangan takau i nariwat kan sayan ara rondom roka apat kono paling konangan nariwat kan sayan ara rondom. Kita akan ada rondo pembelan intor Saujor Udara Diraja Malaysia TUDM. Saujor Udara Diraja Malaysia TUDM kulimanin mengatang rapan tuluan M-Top Siri Karuo Rungaribu Rungoparam Onom ra liliut rutana nasisimpungan Labuan Am Kota Belut Sabah Rumalimpun raka moparam ruo aribulan sukura ka rongopor aribulan sila ka mopor Rungaribu Rungoparam Onom Pantuluan ondo kulimanin atangon ragitio kulimanin mampalabit rati UDM mababaya ara Saujor Lantur Malaysia TDM am Saujor Raat Diraja Malaysia TLDM koson mangikang peo ra uyu nilo am ompor rubal ampos rubal ru kandoi nilo pat maguguyu mampau gara kandoi ra tayar tactical. Arada lom pantuluan reginio kapal-kapal man siap ru TUDM kulimanin mambal ra pansiaban taktikal ra altitude magana amna kaim buaran ru rapu-rapu maritim ono nakalabit sora liliut ru pantuluan ondo tinimpok noyo. Arada lom bal reginio ulu nasongan binilinan koson kalo mai mamang amun makakito ra kapal man siap ra altitude magana am rapu-rapu kamian pamagunan sora liliut ru inayanan nilo raboy pantuluan raginil atangon. Arais na mengenik takap ya rondo rimbain dari Step Joe O Habi ini ngontak kau.

0: Program Jualan Rahma Madani PJRM yakinnya kaluayan ondora yusun do parenta kosan mampaka manda balanja rubaya ke rumah magun reo mempatutus ralogo kukudamos datangan intora mopor suku talu mopor piatus ulun nasuangan membeli magilong ra aribulan amniak intok lukadai pantalanan nakenggar reo magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my Baik tak kau lagu sih kalau akan monster lagi tio, kosan mengaruh ra ugar matanda rupa lanjar balai tak kau si gegam.
1: Mengiring tak kau orang dari main, dari maini tingkalor, ferry labuan nang kau lihan. Ini ngontak kau renoting.

Monsa itu pemagilong relalaing rati. Maluai ilana rimbai patriotik. Semangat toje lo marimbai. Omporon takau matua nilo, amnyak mangingila rati, nangila amnam bibit rapamaguangan patriotik risilo. Gition ya kasagain takau ti, lalaing takau rapu rupamagunan, mekondor rapamaguangan motogom, amagalung raintok naganakan amnasuka.

Paring kunangan nangining raka salula naragumurut, kasalula naragumurut na kasukun na yara pomporno, jam ka tulu rondom rasuswap, kasalula naragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kunangan am kan sayan ra rondom. Ro rimbay kosun pantuliran takaw rondom ragitya mangining takapi rimbay kesa, intari jalina am pagas, pai kataman raki, am rimbay karuo intari Ebi Suhaivi Abir ang kaos. Iningon takaw am kan sayan rarondom.

0: Kopi senang tetuang tapi Malaysia madani. Baina kena hati kabar kanan pelambusan ku LP Harapi Alpinus. Kepogulu tulu dot kabar-kabar. Inovasi id kaganaan pengobatan om teknologi kolidesan napatut man pengkawaso. Pobian mentok ababayan menokat tanah anak pogun man potilambuso. Kabar pempano. Inovasi na koyonan id kaganaan pengobatan ng teknologi kalidasan na patut man pa yung kawaso mayad punaryukan na man po komersyala. Ilan na po nga mentok manantud produk dit man paburuo milod man padagango id pamadagangan nasyonal lamsang pamagunan. Patilamos din na pa yung kas kamilaan manong kiala innovator na koyonan id suang pamarunan teknologi kalidasan. Tumano di Menteri Pelajaran Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Ratib inovasi kikamilaan akan ko tingkod tomod nepoh idniatan pemusarahan teko prototype. Ngapatut ilaman pengkawaso mentok kesenongan dot community. Minaboro siyaw pinapahimagon magon dit ababayan Kinetic Next 2026 Sport Medicine Symposium Innovation in Sport Performance on Rehabilitation id Kota Kinabalu. Teks boborosan daw pinalombos di komodo menurat tatap Kementerian Doria Tayun Ying. Datu James ngaminaboros nagid kaganaan pengobatan ng kalidasan kikamilaan montok man seryoko mayad pemagunaon science technology creativity om inovasi. Kahumpit noh keburuanan teknologi rehabilitasi kakamot pengobatan pamagantangan ning kokoton atlet om pengilagan kosindualan. Perintah pisampuruan pakianon potilombus pobian turun hapadam limo riong ringgit son taun montok ababayan monokat tanak pogun sabah pantas. Purupali mentuaran datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Minaboros kepaguluanan ababayan patut patahakon kumad panalasayan pangapalayan om kepolobusan tanak kumad sanganu dit kosudong. Okon om okon kok man adango tomod teko mananom watu sebagai tanda tomod noh. Minaboros adalah untuk pibarasan belanjawan 2020 turu idewan rakyat. Datu Madius siap penogi adun tamparuli Minaboros, montok timpuntulan keisok 2020 pod, gisam tulan konom 2020 podam enam, seginumud 2050 siam na limon hatu siam na podam isok lo tanah anak pogun na adang mayad sistem pantas. Kadau, nang gisaman dit lebih aulud apatut mentok papasikap panalasayan kapangapalayan tanah adat id pogunditi. Idning kokotan di bibagal datu Sri Madius minanahak atag mentok isa hontolon panalasayan tanah adat Sabah man potimpuno. Mayad memaguna teknologi digital kohompitno isa pangkalan data pangapalayan tulun memasok data pagadangan sistem pamagantangan kapangapalayan ang tingkananon kapalabusan garan. Lang dila patut nagid maganu dit ninggisaman Malaysia kuma deklarasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu karet hak tulun mamasok dit sinakodung Malaysia untuk tahun 2000 turu. Mayad kepengakunan tanah adat man pagiroto tumanud undang-undang pogun nokentalang di Datuk Sri Madius panalasayan tanah adat kiguna tu tanah nopoh nga okon ko nopoh ko eset nga nokohompit nogid susuyan kentutunan ng timpud dobontol paganakan tulun mamasok Sabah. Montok dilo kikalansanan perintad manhak kepaguluanan kumad ketilombuson kausinan pantas montok karajad magadang dit kanud papalabus garan kumad sanganu dit kosudong.
1: Kabar Diti, Semalimbau Mantad Sabah BFM, Keselimbahan Boros Dusun.

Apat hupun midolamas man gompotok pogun Sabah untuk sukan Malaysia Sukma 2000 dun hupadem walu. Talun hupun midolamas nanu in Sukma Selangor untuk 2000 dun hupadem monong onom nung piagalon dun hupadem siam midolamas untuk 2000 dun hupadem mapat in Sarawak. Menteri Keburuanan Kemulakan Kemogotan Spot Om Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros kinogompoton dila anud agampot mayad terining di Miti Lombus om ninggi saman tensanan kesan spot muntok papayengkawas ning kokoton atlet pogun. Narubahan yang kapahabaran id ababayan kepelombusan insentif kinamanangan kumad kontingen sukma om para sukma Sabah 2000 dunuh pada monom id kota Kinabalu. Datu Nizam Mumang kai sunspot meningkanan kumaterining dit Miti Lombus maed sekodung menorining emmolahing montok menantud atlet Sabah kanud pamagampot kinalantayan dilo perintah pagun nga pinapolombus insentif tensanan suginumud 2.33 riyong ringgit montok menongkonsiko kumad kinalantayan atlet menorining mengungulud tinimungan dit menoluod kumad kinalantayan pagun dit suang pialan sukma om para sukma 2000 dun hapada manam. Pibatasan pajakan tanah projek terminal Tumau om Gas Sabah SOGT om kepelombusan pipe Gas Sabah Sarawak SSGP dit notus sid pialatan ketinanan keburuanan ekonomi Sabah Sedko om Petronas kanud manahak kesenongan ekonomi intimpun tanaruh kumad ekonomi pagun. Pibatasan dilo kigatang lebih 200 sirong ringgit mentok timpun telun hapon tahun. Menurut kohon Sedko datu masiung banah minoboros, pibatasan dilo akan konopoh memajamin ketilembusan kerajat godo duo kosusukupan strategik dilo ngakanud pepagirat tadon konunuan dit mihulit om pepagirat nagid kosinan agensi dilo. Tumano daw Sedko manhak kontungan dit kengkawas kumad perintah pogun kumad dun hapadam 5 riyong ringgit untuk diti tahun 2000 dun hapadam 6. Nung piagalon hapad riyong ringgit untuk di tahun 2000 dun hapadam 5 kohampit noh dividen pambarayan kepongolosan om penoluodon mitilambus. Pajakan dilo papahampit koyonon seginayat telun hapadam 2.5 hektar mentok karjad SOGT idkimanis. Damot SSGP papahompit jajaran kininarud siam hapada miso kilometer mayad kinagoyod tanah 260 hektar montok kepelombusan gas mantan kimanis kumad sipitang. Majlis Gabungan Presiden menunurat kesan sakaraja Kementerian Kelidasan Malaysia MAPSU mengunsub kopisan pakarajaan perintah menoriok kawagu karet dasar pencen om kadar bayaran insentif wilayah. Insentif dilon oleh kurian idsiribad kepegiratan sistem saraan perkhidmatan awam. Presiden MAPSU Ajulahin Japlin id kentelangan daw minoboros lang dilok kigunoh tu package imbuhan om jaminan ketundunan intimpun tanaruh wokon tadon dit kain bayat kinotuson tongo doktor montok maganu om papati lambus karaja Sabah om Sarawak. Intimpu di mibagal kopisan kelidasan pogun ngaki gunuh nogid mimparagat montok menghub doktor wagu mantad labus pogun dit pinaing karaja ipogun diti. Kampai noh menantu kiharo kawalayan sesakayon om kepetutan suai man posadeo lolobino montok doktor dit numaan potodok kumaraja idkoyonon labus kekadayan om idkoyonon sokid. Pinoponsol nagi di ajulahin ninggi saman menoribaw kengkurian doktor apatut man pogirat mayad penginsamakan koin sanai.

ipapainkawas ko sa nongon ko palambusan ko tarinaan ko parajistan ko prat. Mengirikaw bayon tupisor eksekutif Suruhan Jaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli Minaboros gisom ko talun hapod tulan ko siam na katalib hatus anum hapodam siam ribu walun hatus dun hapodam walu transaksi pinasaga mail CRS kampai no hapodam 2,000 turun hapodam 2 pemerbadanan syarikat. Minaboros siya dilay da babayan dialog manikin taon SSM 2,000 dun hapodam monom netan pagun Sabah in kota Kinabalu. Kadaw SSM minangaput nagid kasuayan fee kota huri serah simpan mayad CRS gisam kota lun hapodam isa tulan hapodam 2,000 dun hapodam monom montok menginsanang karjad serah simpan. Manahak nagi kasiwatan kuma bagian kigunoh manalasai kerja serah simpan kohompit suai ko tanggungan montok kopon nanudan. Wokon hal dit man pagibabara sai kampai noh kepageratan CRS inisiatif klinik pematuhan om kempen pemulihan serah simpan 2,000 dun hapodam monom penogi kepobantaan atag pindaan akta syarikat 2,000 hapodam monom akta turu kohompit kerangka pelaporan kemampanan. Aba bendilo tinanud 247 manud mentad company ketinanan profesional paisan pemadagangan mobi mentad tonga agensi perintah. Idmo pusan suku toko kago tituluh dot kabar-kabar. Inovasi kegenaan pengobatan dan teknologi kelidasan na patut man pengkawaso. Pobian mentok ababayan menukat tanah anak pogun man petilembuso. Ingka kano, kabar kayo na nulu di Sharon Raymond mentad section berita ehwal semasa om pinadalin di Albiah Justin mentok keselimbahan toko. Salam Malaysia, Madani.

Dengan kau bersenang ada tertuang, tito tuang, tadau kapat, kohopo dua lima, tulan kohopo 2000, don hopo dua enam. Am temen kau hamba kau dapat tertuang pada nanti sakit-sakit nanti lama-lama, dan kau peris-peris kau. Ampun si kau mentan sokodung nak kayu. Apa gulu dia lah posisi kau kembali di J Dexter menangkan balut di keselimpahan boros murut. Ampun telah bos dia tinggi sama jam kau hopo dua dua pitangat tuang. Napa kena LP rapil pinus insan po ed kasiwatan niti mau siko ginawa ko dok ko penangki rumah kawagun napa dok ayo kapenangki rumah maya ada frekuensi siam napa dom 2.0 FM mitisan watas kota Nebon maya ngeget RTM klik hamba ko napa gisampot agulampot dot internet saya ke keselimpahan mitilombus maya ada FB om lagi Astro walu walu truk kusung. Am hit FB am lagi TikTok bang kemen. Baham tada bayna tada kapat ayo ababayan pinatemod nga makina ngot kono pad sinding-sinding magilang-ilang dat kentalangan kentalangan. Montok do kayo nakapaguluh minay po ng kirumo hitihid FB am lagi TikTok ponsiko kada lihway dat papailang share am lagi manhak terhiyan teka like di kasalimpahan to ko. Wa kono po di man ko pa lair kayo nga kampayan hot kayo nda tawan nam nagi gatang gata. Apa gud la arihan ko paporong do kayo sinding di tih piam balutan ko kalansanan ko tilambus agirat at pagiam balutan ko do pa ompus timpu labih-labih ka piam maya di tit kasalimpahan bros dusunid Sabah BFM. Piam balutan ko pinapatan di Doni Taipin Ledwina Adrian Charles Adrian nam nagi i Jennifer Adrian.

Program Jalan Rahma Madani PJRM Nepo ngapohupan petilonggus dat perintah insalam menguhup menginggan balanja masih tulun kinuan miampai pengukurian gatang it pialitan hopot gisem terludau berbiatus montok mengisu suai babarang tubunan tiki tadau. Tulun kinuan bila mengintong tadau on kidayaran kaparegam tersesemot maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelagasa kesihatan terseluruh tim untuk mengkikit balanja basi. Rahma itu berkat.

Tapi dia kau nak kosong tak kena di jam kuma dua pagi yang balutan tak kau. Nak kata lima puluh empat minit, harat satu sembilan puluh empat minit po. Ibu tak kau dat memelihis lih seginawa magilang ilang dat kabar kabar. Pagulunan ku kabar, kon ko kabar. Kapailaan dat, pati lambos diti, iti na pang akarait dat gatang gata. Gatang gata. Gatang-gata tumano the credit pinalabus at katinanan na pemerunan gata Sabah. Muntak tanda suap ko pada manam tulan ko pun dona ribu dona pada manam tulan tanda ko limo tanda ko limo pulut to gata kes teko susu gata na pangasiam ringgit siam na pada limo tusin na sang kilogram susu gata siam ringgit siam na pedam lima tusin sang kilogram gata kepingan dit au nohub grade kaiso lima ringgit lima na pedam siam tusin sang kilogram gata kepingan dit au nohub grade kaiso lima ringgit lima na pedam siam tusin sang kilogram gata kepingan dit au nohub grade kedua apat ringgit turun na pedam tusin sang kilogram gata kepingan na unuhub grade kedua apat ringgit turun hapa tusin desang kilogram gata kantalan grade keiso lima ringgit telun hapa dam dua tusin desang kilogram gata kantalan grade keiso lima ringgit telun hapa dam dua tusin desang kilogram gata kantalan grade kedua apat ringgit pat hapa dam telu tusin desang kilogram gata kantalan grade kedua apat ringgit pat hapa dam telu tusin desang kilogram damatilah gata skrap na po nga sa ringgit talo na po dam talo tusin dasang kilogram. Gata skrap sa ringgit talo na po dam talo tusin sang kilogram. Ilan na gatang gata pinalabo sa katinanan pemerunan gata Sabah tuman na grade mentok tadaw suab ka po dam unam tulan ka hopo duna ribu duna po dam unam. Gagalan na kayong kawas-kawas kay ngalangadon ginawa ko Siting Patilambos manta di Julius Jiwat Sudamon kasalimahan Bros Dusan Sabah FM senang kapya.

Di tiga selimbahan di nakatalib haram menakian sinding langadan ginawa ko mata Julius Jawat sedaman kelasanan dat pentanud keselimbahan tetong pena paham saya dah kaya insan porohian aku dat pepailan kaya saya terohian dat pongkap pason kanud patan pason mayak dat whatsapping kusung isa siam apat siam kusung turu walu Rehan akun pailang tit isa kabar hinambo dat itit rusap na kayo nun nuruk dat intangan sebagid aset dit agayo gatang kanti to kinasanongan dila nagi kasiwatan ekonomi it kanud ianud gunon dat montok lumapus pidagangan sampamagunan nabara sila di penarikahan katinanan kaburan ekonomi kota Marudu perkom dato Dr. Jonathan Kandok. Midabar siya dat nung magigian kailah tayo kapuriman dat gatang sinonong dat rusap dito tantu na dat aw ila katama dat mongolan dila di amas ka daw. Naritan di dato Dr. Jonathan dito dat kunyit hempodo bumi tongkat ali kacip Fatimano po nga rusap kobasanan di gunoon kigatang datakawas sinakodong dot pinonarisidan science nagi ponalidokan dan kawago kadaw nabaros dati untuk dot babayan mempay datinimungan pidagangan rusap pinanjur dot HPA International Idbian Republic dahil ikot di kota Marudu matila. Muntok di tengah melahing ngawi teko idong ikomulakan nung haran hot ilaan na kayo tutunan na kayo dot rusap nga senong dot pinsingilan hampun ilan dot ano dot mamaguno hitim punta buntal way saputangan keningaw sinding patilambos mata di BG News utanan muru miuruh tokoh dalangad.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Konsekahan PMX tumayan na daw kining kawasan titalod kapanahakan sara mantad hatas ringgit mene hatas lima na hapod kano akod mamalik kakamat am nagitikanas itsuwang datwalay. Yako yare na rin mantad kampung ganibis lamakilo manang katulod anong kapailaan pinalambos di Luguan, Monterrey, Malaysia id sara lambalanjawan 2002 na hapod am turo. Konsekaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Baham gisam nanda diti jam ko hopod adun hopodam siam ini tatu angkalan sanandat nalihis kau nakorong ada sinding-sinding dit nakau niku amun tak kepelan kau sinding-sinding na podi kau niku nga pengulud mantad dam nung haro sinding dit pakirangahan na kau au na siwatan dat peponi nga kada kau kaus angkalan takot makiulud itimpun tabontol. Kapamaramayan dat tadaw mamukabun, mamutayam, amnagi manginsada, teka hari peladang, penternak, dan nelayan, HPPNS, netan pukul Sabah. Iman pohoro detenam dot kodun hopodam tolu, gisam dot kodun hopodam limo tulan kohopod diti. Minan palano mentok papahom pito insanan nayatan umur mantantang anak tabika gisom dot veteran giumur dot anam hopod taun nampeng kawas. Kemana di Menteri Pemutanaman Pengisadaan dan Pemurunan Takanan Datu Jamawi Jafar mengisusai keparagatan di Pinasadia mentok mengingkawas keperimanan karet di titonggungan dan pemurunan pemutanaman pengisadaan dan pemutayaman id keposiahan dan ekonomi pogun. Kadau kepemeramaian do tadau memukabun memutayam menagi mengisada di titik kepohompit do insanan umur dila itu doan dot kapo purimanan ditit karet dot tanggungan teko kogunon dot kotalu taluhot ditit mamukabun mamutaya menagi menginsada dot kumad ekonomi pogun namna boros ditit serak dot tinubungan dan ababayan kita cerita RTM Sabah kopihan dot kepemeramaian HPPNS netan pengun Sabah di Tadabayan. Pasan peti lembus kada kau noh kada kau tingkod dot papatad pasan kah pasan diti manta di Adrian John Siking halo di JLP kapisanan tetuang kura-kura na kabar kah sonong di temenai posiko arihan kum pelombus no pada pasan dat kapisanan tetuang tadau kapat diti alansan ang lidas terimu om yang pay berkat mantad binamangun kum ada tau insanan kepinayanku kombolutanku om kamanakonku pengian itsu keningau tenam sipitang am nagi labuan posiko DJ kadau dan John Siking mentad kampung kinabaan Tambunan makinut sinding di meriin tiang Anawaulan megal harohot Anawaulan ngembalan ku bintang tinu kapagulu dila karena kinang hotau sinding diti tahan tukul dia dua tundo yesu tenandat kampung mempakad pinampatan dioking om isalomah

Ompo sih kau roda istiwan mantan Selangor, penro udah lihat Selangor. Itu terhian aku papa hilang, detit sok kabar, karena detit kependalanan dat. Kependalanan detit penisan kelimpupusan dat sesi akademik, teko pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA nanti. It pinatantu dot kapanau minggu tiso pinorut nasusut dot kau yuan lisun dit kakal pada potoguang dot pemugunan toko. Kementerian Pelajaran KPM kepentalangan di Tadobaina pinapailo dot hal dila pinatantu sa katalib dot minaganod kakiraan ka dit katangaban dot malahing ngawi on mananamong kumad rontob kalidasan ng kamuligan dot ang anak labi-labi kapiasa sumikulit nuru darumikot isikul dot mindikaw dot penisan dila temanu dot KPM mantan dadat iwasa ditinepo nga ponisan ipapanahon da sikul bagian sikul nanuan dat kaluhawan mentok mangulod ka wagud timpo dat kapendalanan nila. Ila at isa at waya mantan dat kayuan dit olisun kapya itid pamagunan to kod babae nati. Anu ay ko katapatan sinding pati lambos nga pagulo nila kopusan manta di Datuk Francis Landong.

Assalamualaikum bintang atau balut hitid FB nung haro kakal haro haro kasari boh i Angelin Melatim Ponsiko Angelin Insan po Marius Merudim i Sabin Kangut ngahitin lagi kadi Sabin Kangut kebisanan tutung tadaw kapat DJ kemana kita insanan tambalut sebab FM makikin aku selimbahan iti tapi basan kadaw saya po tambalut i saya mi saya mi insan po i Refli Magansap kebisanan tutung kumadya iweni Joles kebisanan DJ tambalut ngawi ka kukuro na tambalut kebisanan tutung Maris po resisted build hill putatan Ami Sabinus nga kakal pada iti Ponsiko Sabinus ami. Kadi Angelin Melatim hitik kinarut nga meresporis nagi kadaw e Floren yan kapisanan tatuang Floren pasan pati lombus man ko siwato.polombus pasan pinata.kombolutan hiti hit WhatsApp manta di Lucy Doyo kadaw kapisanan tatuang tadaw kapat DJ masan o paguluya po. Aku mana gini Julita Margaret Helen Yong Julita Mbobo Adila Duvanson Florence Boyjol Florita Kinajil Lucia Bibi Rosu Gudemilia Gom Clarence Wong Narbay Pita Yubug Kelsey Kel Abdul Malik Ijon Yupin Isintom Charles Leginon Maris Morudim Jesse Potilo Kalyun Michael Leti Delambun George Gimbun Mempe Pason Tapi Ibasan Kumangawi Dokoyu Abrakatan apa sih kau dijana kalau mesti pasan kau berkatan kena mempai dat pergerakan muka yang kena ke pelaksanaan dat keti lombus toko karamit berkat. Erini lau, kami making gombolok kopi senan tetuang. Paham karena kira kau toko sinding diti tinanku bilang bilang mantan di koyok men. Ready Benz kebisanan tetuang mantok di pentan duduk selimbahan di timaya do radio posisi kono ikumaro kaitesanan

0: FM kesembahan boros dusun.
1: Pogulu menengki ada walai, sorhok nolang ketinggalikan diti, mentok mengalai kasaraman. Bisa kau insanan takui pegansakan, om bisa kau insanan kekamot lotiri.
0: Kepesaran diti mantan sahabat FM kesembahan boros dusun.

Tapi dia kau nak kosong tak nak dia jam ku matalu pagi yang berletan tetong baina. Jam ku apa dah miso iso minit dah tetuang. Apa sih kau kemana kayu kakala menahak terhian, menahak dah papa hilang. Tengok share di titik kesalimbahan meti lembus tak tetong baina. Maya ada FB, maya lagi di TikTok. Ipen rong utam pada radio ngamilah lagi dat negari apa apa hilang teko poshe dan asalim bahan niti pelogod logo dan nopo am karongo nadi sambal walai.

Bahom pagulo da tilamusan ta ko pagimulatan. Diti arhiyan ko pa ila da kayo diti pangilaan. Kayuan da tawan. Mentok ta daw suab. Kau pada menom tulan kau pada 2000 dun kau pada menom tadau kalima. Dan kasaban rumah samid pira-pira kayanan dan sedapan tangus meninggaru did pira-pira kayanan. Dan atuang rumah samid pira-pira kayanan di watas pon sakit. Pabos tasagit dun kau pada mentaluh darja Celsius sembabos da talasu talun kau pada mapat darja Celsius. Baki-aki ponsiko tutuminano ditit kasalimbahan na mitilambus sa TikTok Sabah VFM Vigod.

0: Vamos que nosotros toco pasan tambal to conte.
1: Yo ingam satur mentad bakilong ko tablod na mangano ko da kasiwatan na sumuli di pason di kensa na itambalot sa Babi FM di a o na simbar di gulo pa miagal di Yusi Patilo Jos Gimbon Tampulan Kaliun Jimmy Satur Bagang Sagi Yunggun Gandarong Julita Magrit Lorita Kinajil Kelsikel Rosugod Onsiko di Pasan Nudirus Narangaw Kui Nogi I Semi Bungaran Gunsin I Kampung Lasaw Tintapon Kutablod Adila Kondaring Lonely Ingang Narumbay Pita Saima Kampung Kalawo Tanggilan Tuaran Klina Kampung Mandap Kutablud Mempai Pason ku Kansana Diolo Sanong Totuong Tadau Kapat DJ Buli na po nga pakian Tulungo ko dapat po ni disinding di mas ni sumiran di kalangadaan kuno itaboy-aboy lahara na pengulod ponsi ko di at DJ LP Rap.
0: Ampun sih kau kemudian hinggam satu pinapata depasan tetung beneti. Jam dot kemudian diti aku mau tahu bah rohian aku nagi pelombus di pasan tambalut mantad di munah kapang kado hai di jelpi kebesanan tetuang kemadia kebesanan kumaraja lagi sem jam kau pedom dua pitang tuang lagot lagoton iho munah kapang mantad kampung gudon pong kapasan kepegulu kemadi di jelpi yang paganakan. Lagi kumagkambalutan ko Maria Johan ni Mary Ann Memsuk Darita Rini Lau Jennifer Jane Linda Yutong Amizan. Ang lagi alingan ang insanan makikinangaw dat auli kasalimbahan Bros Dusun Hinambonopo Kosiko DJ at makiano sinding rumame nga aisod pengulod tatuang bayna rumame muna ambalanta ko dat polo ditipo tabantal ka kaos gumo sinding-sinding di tang senang dat kau niko ang pasusut di pasan mantad di Tondu Yutong hi DJ yoho i Tondu Yutong mantad pagariban tanggilan nasanangan ako dat manahak pasan di ti kuma DJ LP minsanan makikinang sa Bab FM kasalimbahan dosun kampay na bagang sage munah kapang izan to sa aro isad pong kapasan kumadaho ano gilingan to doh nga amuk no po asulian kada to ngam ngam awe kredit pasan ginawon ko ko tensanan na ponsi ko DJ na Columbus ti pasan ko kadi Tondu Yutong ponsi ko Tondu Yutong ba miso po man ko si wata da Columbus pasan ti man tadi Saya Florita Kinajil. Kadi Florita Kinajil, shalom. Mamuka pisanan tetuang DJ. Senang naik kumaraja. Mamasan aku kumatang balut megali julita magret. Ilusidayo merejuhan kli Ignatius Josimindong Sabin Kangut Florita Lesubam Laurentius Ijainah Takag Ipolerik Ros Rosli Rosie Rosli Jacob Paulus Geoffrey Antang Pladius Binsuan Corina Matiasan Namau Nagyalingan Reverend Fadewian Digul Hutoran Iflorensi Boyjo Lomkorhuang Om Sawo Ivinsan Lam Hilo Brunei Darussalam Takakku Emilia Gom Hilo I Kampung Tuno I Ros Bisau Ni Kampung Peluduk Mariana Kaisun Hilo Kapayan I Benedict Chin I Kuala Lumpur Miampai Pasan Alansana Senong Om I Kelidasan Terima Tapi Pasan Rina DJ Ponsiko Tabi Malaysia Madani Kadao Ponsiko Kelenan Suang Siau Wondoskomi Florita Kinajil Kelenan Suang Bagia Ponsiko Bam tilam santako kada tabok ko upus ku dia mantan di Sitim Bandaran Sultan dat anawa ulan di Merintia

Nung orikatulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asini timpu dit piandat-andat. Itino kasiwatan montok jinamanu, api rongaw-rongaw damakikinangaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, kupasadyata kanon montok mengukap puasa. Pintutuna produk no maya iklan mengukap puasa Saba FM 2022 pada muturu insama kai memamali pintutuna cenaman pagaduna slot no paino promoto topisor pemadagangan RTMS Saba in nomor aso 88 2344 pengikutan in nomor iso 6.

Ah, malang sandot. Nalihis ko na korang udah sinding-sinding ngawi di tindo di tepi nae. Ah, muntok di taro sinding pakenuan, tak pakai rangahan. Nong aw tumpen-tumpen pe na, malang tak ada apa. Oleh ditipu taban tanah. Bam ti lembusan ko pelambus pasan, nampasan pati lembus di ti mantad di ginwab. Kadau makilambus da pasan kumadi gaman kandai lungkuan hila i ka kampung malangkap tiong kalansanan dat penrongo dat ababayan ditika so panna pa hom pailaon ya pakinongo dat ungkapan tiang pasan kantam tantu na pan penrongo ya buin tambingo timili sanong tatuang kumadi ya. Om pasan pati lembus sembelai ku domintong saya nakapatad pasan diti Charles Loginon kadi Charles Loginon kapsa nanti tuang taro kapat di JLP menagi tambalut ko ngawi Jonis Mansatil Datu Protasius Mukiao Datu Lajabat Morris Joseph Patilo Benjamin Stamin Lucy Batak Lucy Doyo Lucy Atati Bibi Matilda Monuit Patricia Nicholas Flora Mojingkil om tensanan makikinong ako sa Bob FM sa Limbahan Boros Dusun Tabi Basan Posiko kadi Charles Loginon Posiko nai kumadi Charles Loginon.

Atang kangao kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjam kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas undurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kasasokon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhai om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

Bahom Rian aku nagi dot negara yang manual ti kombolutan dahi tihid i bagai tihid TikTok i matdin hila i Sungai Buloh kante i Sharin Puncak Alam magumo tambal to ko dot pentanod kesalimbahan diti i maging led taginambur kakal po di tambal to ko molhi sa mi kundahal Mayampay sinding daw tino malat salat ko pinampatan do di Carlin Susiana Lasimon. Ipentano do ka sa limbahan dito maya do radio maya dot RTM click. So ay ko maya dot Astro walu turu kusong ponsi ko kumarketin sa nan labi labi kapit minanahak na tarhian pinapailang na kasalimbahan mitilambus dito. Amid nasusot iti koyon dat mamulisun teko akapal jerbuh kanti wakon tulun ginumuan pakiyonon dat mamakad tokop darongus en siam na pudam limo nung haron at buruan dat labus kanti to ponit dat tokop rongus dila kapanahas dit patikal dat pisahok di tengah korok kah Kementerian Kalidasan KKM Pinapailo nung aw na apagaw na damagano dilat Tokop Rongos and Siam na Pudam Limo kapamakayan di Tokop Rongos tolu lapis nga kamilah nagi sebagai lang pangumuligan kadaw hara datit aw milah dat aw lumabus daman tadwalay kay dat may porobuat may pamuburu nga pengkuropo pitamangan kasari indat kalidasan ba sinding dito kanang kinang kato ko malat salat ko pinampatan ni sami kundahal ni Carlin Sujana Lasimon sultanan na sumanda kayangan ni Sharin Amud Sapri

pasarhon at tulong ginumuan dat mantangantang amaw aruhayd at tumbayaan kumad nununopat kapatangkapan kabar dit awotopat da bagian dit aiso tanggungan. Sunudan na giyalo dat maganog kapailan dit bobas wagu om tontuan dat kabar na podit aramit nga mantad tadan kabar dit otopat tiko mantad portal sebenarnya .my. Nununopat kapatangkapan kabar awotopat nga antokon dat lang undang-undang om dawaon tumano di section 505. Kanun kesiksaan om section 233 akta komunikasi om multimedia hopedom siam siam hopedom walu. Kasalaan pepetongkop kabar dit autopot milo dandawon dit bobos akas limon hopod 2000 ringgit tiko jilon au kolobis sontown linaid tiko godu duo dilo om danda sumusuhut menikit tadau kesalaan kiginmut 1000 ringgit. Sontonuday tako manalob

0: Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteron, tumanud kasagaon ginawo, montok kaswangon, kumah daraja koiso.
1: Masa ko makinangaw Radio Malaysia Sabah VFM kasalimbahan persusun, osanong kapil.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Ra Sabah.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu ama paulut ra taunan no sungoi. Angkukula poyo, auma kalapi no kapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia, Madani. Baino kinongod idio ziti abal, mantad Sabah, VFM, pambuson ko Izo, wi Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhuda abal. Pavakason o inovasi id kaganan kapungusapan om teknologi kohidasan. Sakaday monta kababazan kapunukuan tanak pogun apatut pati hambuson. Om baino kinongod idio ziti abal poimponu. Inovasi kinoisnon id kaganan kapangusapan om teknologi kahidasan apatut pavakason maza kapanoizukan om pengkomersialan. Ino montok mintong da asil ipabuon kodimpot pidagangan kabansan om sampamagunan. Tutulus papoing kavas pitapangan innovator kinoisnon id suang pamonan teknologi kahidasan. Tumanod di Montili Balajalan Science Technology om Innovasi Datuk James Ratib auda kotod inovasi tawasi id nazatan do pemusavan teko prototype om apatut pagazon montok kavosian tinimungan tuhun minubos si doniti di ontok pinapoy magon ababazan kinetic next duvongoy bu duvongpunom onom sport medicine symposium innovation in sport performance and rehabilitation id kota Kinabalu. Boboson di sido pinahambus di kumuduwa manunuat poin tetap kementilian Doria Tai Yung Ting. Minubos nagi idatu James kawasa soizukon o kaganan kapangusapan om kahidasan maza science, teknologi, creativity om inovasi. Kampay no, katundan teknologi, rehabilitasi, kaumatan pangusapan, kabagintangan ning koton tuhun spot om mongipop do agonitan. Pakianwan da kapalintan pisampuvan papatihambus sakaday sa ginumu tu nga padamhimo lizong linggit son taon montok ababazan kapunukuan tanak tanak pagun Sabah pantas minabawas ipu palimantuaran datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangaw tuduvan na po diti ababazan nga manak kapaguhanan mga palay om kapahabusan galan tanak kumatuhun di kasudong om akon ko sa dada manukutan na teko mananom vatu tanda. Minumos si Doriti diontok minangamoy kabalanjan duvongay bu duvongpudam tu idhintun kaundangan. Minumos si Datuk Sri Madius isido ponogi adun tamparuli so ginmu duvongpudam himangay bu himangatus si Zam nga padam iso lot tanak. Tanak pogun notuku maza paguhudan pantas mantad padivuhan ko iso duvongay bu duvongpod gisomvuhan ko onom duvongay bu duvongpudam onom. Kapag disido, kalaja di Ohud o Ponsol montok papasikap kapaguhudan mga palay tanah adat id pogunditi. Namot iho minangatag i Datuk Sri Madius moido potimpunon kalaja menguhan tanah adat Sabah. Miampay mamaguno teknologi digital, kampay no timpunon kapoyhan aplikasyon tuhun sandad, kapoyhan ponukuan, paguhudan pagintangan do mga palay om kapahabusan galan. Masiti nagi ihon komungan Malaysia montok kapoyhan kuma tinimungan tinaw ngavi misompu kakamoy tungkusan tuhun sandad i sinakadong Malaysia di ontok duvongay butu. Kapanaw tana adat tumanud ko tulan pogun maza kapoy maganan. Minabos wagui Datuk Sri Madius oponsol kapaguhanan tana adat tu iti okon napakahalata nga susuzan koin tutunan om timpu dumonto paganakan tuhun sandad id Sabah. Ahansan kanu kapalintan manak kapaguhanan kuma kotihambusan pambalazan pantas moy do kapanguhan iti montok kapahabusan galan kuma tuhun di kosudong.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal na pariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban bos kadazan. Mamodimpot Sabah apat ngopod Middle Amas id pihavanan spot Malaysia sukma duvongay bu duvong padam vahu di kahapas na kanu tahu ngopod Middle Amas id sukma Selangor duvongay bu duvong padam onom pibagahon duvong padam siza Middle Amas di ontok duvongay bu duvong padam apat id Sarawak. Minubawa si Montili Katundan kamuhakan kabuan spot om ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan o dimpot iho maza pinghudan pointi hombus miyampay komungan sa Viavikoy Sunspot montok papayang kavas ng kakoton tuhun spot pogun. Natubungan isido do kapabalan, diyonto kababazan kapatakan incentive kinahantazan kuma tinimungan sukma om para sukma sabah duvong aibu duvong padum onom id kota kinabalu. Mimangi datu nizam di tikoy sunspot menak timpu poin hobi kuma pinghudan di poin tantu miampai sokodung memamahuda om mohoy ngawi. Moy doko dimpot iti tuhun spot Sabah do dimpoton na kamoy minanak pelintahan pogun do insentif so ginumu duvo titik tahu nga padam tahu lizong linggit montok mamahoga ning kakoton tuhun spot mamamahuda om monijol i nakapanakaday kuma kinahantazan pogun id pihavanan sukma om para sukma duvong ngaybu duvong padam onom. Pidondian pajakan tanah kepanadan Hongkod Tumau Om Gas Sabah SOGT miampai kepahabusan pipe gas Sabah Sarawak SSGP inotuidong maza kotinanan kotundan ekonomi Sabah Sedco Om Petronas. Piso somo kanumana kasivatan tawasi Om Patihombus kuma ekonomi pogun montok timpu tahu ngapad taun maza pidondian kigatang hobi kuang 200 lizong linggit. Minabos iponikon Sedco Datu Masiung Bana okonopo ko kanu papatihombus kalaja duvo infrastructure strategy nga maza pidondian diho kanu ponogi papavakas toin depuan patihombus miampay ning kokoton kausinan agency no kamoy. Kavago disido pinapoyho o Sedco do papain savat kausinan kumak pelintahan pogun so ginumu duvong padam himo lizong linggit ontok duvong ngaybu duvong padam onom pibagahon opod lizong linggit di ontok duvong ngaybu duvong padam himo papangkub dividend pambalazan nohos om sakaday manihombus. Papangkub iti do kinaisunan sa hinab tahu nga padam duvo titik himo hekta montok kalaja SOGT id kimanis. Namot SSGP papangkub nusudan suninaw si zam nga padam iso kilometer miampay tukuan tana 206 nga pod hektar montok kapahabusan gas mantad kimanis kumaid sipitang. Unsubon di ti Council Pisampuvan President o Manunuat Totuo pisan pakalaja Kementilan Kaedasan Malaysia MAPSU o kaupisan kotoinan kapalintan mangintong mahik ahal pension miyampay gontob pambalazan incentive Pisampuvan. Nakuang incentive diho idsibo kapapanay paghudan katadan kotoinan kapalintan. Minabos si President MAPSU Ajulahin Japlin o ponsol hang diho to keuangan package om jaminan kita ngazan po ompus vokon ahal imanantu na ngazan dokotul monoy mo om popatihombus kotenan id Sabah om Sarawak. Namot iti kaupisan kaedasan pogun nga umampay do opulokis monokadung dokotul vagu matad habus pogun. Kampay no da papatantu kaumatan hamin padsakazan om kapakyonwan suvay do pointonda hobi no kaswangan id kinesunon habus kakadazan. Minabos nagi ajulahin do kalaja menguhan akuangan do kutul mositi papanaon do po ompus. Pangkub insentif kausinan kasakadazan kaumatan tizonon om kapangumbosyan suat katoynan. Kapapanay Corporate Registry System CRS inakotimpun diantok kapadam apat vuhan ko tu duvong ngaybu duvong padam onom noihan kanu papoyin kavas kapahambusan katainan kapaligistahan Koprat. Minabawas si panakaday Huguan Upisol Executive Suruhan Jaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izuan Ramli mantad pa di ko tahu nga pod vuhan ko si Zam nakatahib atus onom nga padam si Zam ngaybu vuhaw nga atus duvong padam vahu transaksi nakano kasagan mantad CRS kampay o padam duvong ngaybu tu nga padam duvotinan company. Minabawas si do ida babazan pibasan taunan SSM duvong ngaybu duvong padam onom nazatan pagun Sabah id kota kinabalu. Kavago di si do pinahuntan nagido SSM fee papapopi katahib timpu maza CRS gisom ko tahong padam iso vuhan ko padam duvo duvo ngaybuh duvo padam onom montok manguhan paguhudan papapopi suway kaman tadi ho manak nagi iti do kasivatan kuma bogizan imonoy na do ahal no kamoy miampay papanaw tanggungan to sosondi. Vokon Boboson Kampaino Pematuhan dan Kempen Pemulihan Sira Simpan 2026 Om Kabantan Atag Pindan Akta Syarikat Duvong Ibu Opadem Onom Akta Tu Kokomoy Kerangka Pelaporan Kemampapan Ababazani numpazat do 204 ngopod mumpazat matad company tinan professional koisan pengindapuan om ingavi mobi matad agency kepelintahan. Id mampusan kinangos wagtituhod abal. Pavakason o inovasi id kaganaan kapangusapan om teknologi kohidasan. Sakaday monta kababazan kapanukuan tanak pogun apatut poti hambuson. Ingka kaniti abal mantad Saba VFM. Abal na peritingan nuhud di Sharon Raymond Kisil mantad Bogizan Berita Ihwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

Kapayhan suang amin sumusut na pwede ti nga nambit tagay manta di Nicholas Magiun teko iulay mantad kampung Langsat Batu Watu Onom Papar. Papoy ho do minidupogun i Julian Magiun Dambarat di jam ko opod opodom hima minit tong sodop di tadaw ko tahu ko opodom apat di tibuhan ko opod taun duvongay bu duvong opodom onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya dan diti manu di dapapoy ho do paganakan Dambarat id kampung Bunga Raya Kiningaw, paganakan Dombot om paganakan Urab id namun pangavisi ho do Songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok. Hosokon otinan di tongotiagak Julian Magiun Dambarat do tadaw suvab tadaw ko onom ko padom tu ditivuhan ko opod taun duvongay bu duvong padom onom do dahed ka mangan kampung Langsat Watu Onom Papar do jam ko padom duvo tahu ngapod minit tahib tanga daw. Moy do tahinasan ko sa Diyos susuguto ako. Kapayhan suang hamin sumusut na po diti nga nambit nagay manta di Nicholas Magiun tayko i ulay mantad kampung Langsat Watu Onom Papar. Papoy ho do minidupogun i Julian Magiun Dambarat di jam ko opod opodom hima minit dong sodop di tadaw ko tahu ko padam apat itibuhan ko opod taun duvongay bu duvong padam onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kayat handiti manu di da papoy ho do paganakan Dambarat id kampung Bunga Raya Keningaw, paganakan Dombot om paganakan Urab id namun pangavisyo do Songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id somok. Hosokon notinan di tongotiagak Julian Magiun Dambarat do tadaw suvab tadaw ko onom ko padom tu ditivuhan ko opod taun duvongay bu duvong padom onom do jam ko padom duvo tahu ngapod minit tahib tanga daw id kahabangan kampung Langsat Watu Onom Papar.